0: buat masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

8.14 minit pagi waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Jam yang ketiga, tahu. Ada yang mula tanya, Yok dengar apa tak ada ke? Ada, pukul 8.30 minit pagi. Ya, tunggulah. Sekarang ni dengar suara Lily je tau. Sekejap lagi pukul 8.30 minit pagi, ada suara rakan-rakan penyampai kita dari Melaka FM dan juga Negeri FM Official. Jadi, sedang memandu tu berhati-hati. Harap maklum juga para pemandu kita. Smart lane sudah pun diaktifkan ya, arah utara dari Pandan ke Kempas dan juga dari Dato' On ke Pasir Gudang, yang mana lorong kecemasan dah boleh dilalui di lokasi. Untuk kenderaan ringan ya, gunakan smart lane. Jadi kalau ada orang lalu tu jangan dihorn ya. Memang boleh lalu pun untuk kenderaan ringan ya. Smart lane arah utara dari Pandan ke Kempas dan juga dari Dato' On ke Pasir Gudang. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Terima kasih kerana menyapa rakan-rakan pendengar kita. Antaranya ada ucapan selamat pagi daripada Abang Nim Banjari. Juga ada Kak Ida Musa. Salam pagi Sabtu untuk Abang Zul dan Kak Ida katanya. Dan satu lagi Kak Asmah kita. Orang asyik tanya air tebu. Sudah punya air tebu kak? Sudah air tebu apa? Orang kata kalau minum air tebu ni boleh bertambah manis. Betul ke? Saya nak cuba minum lah bagi tambah manis lagi dekat saya Hadir di TikTok dan juga Facebook page Johor FM pada pukul 8.30 minit pagi nanti ya. Kak Asma dan juga rakan-rakan pendengar kita untuk rancangan Yok Dong Apa. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, Permata Selatan.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasurah untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan. Johor FM.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, Hero bergegawe. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning.
2: Waalaikumsalam.
1: Tadi tak dengar IT rupanya.
2: Dengar.
1: Kita dengar.
2: Dengar. Tepat-tepat 8.30 minit paginya.
1: Okey, saya ingatkan tadi IT saya tak keluar. Terkejut. Saya minta maaf lah. Rasa macam lama tak payah dengar apa pula.
2: Sama
3: lah. Lama tak nampak diri dengan Cikgu Murni.
1: Ya kan?
2: Betul tak?
1: Ya. Rindulah Dinda.
3: Ah, samalah kita pun rindu juga kekanda-kekanda.
1: Ya.
3: Cucuk perlulah Lili.
2: Kekanda-kekanda tu.
1: Apa?
2: Betullah tu.
1: Tak sebab apa, saya sudi jadi yang sulung hari ni. Saya sudi.
2: Tak apa, hari ni saya sulung. Sebab saya bawa trend etis kat sini ya.
3: Baru nak cakap dengan Cikgu Murni. Ini betul-betul in trend lah.
1: Memang in trend.
2: Ini
1: lah,
2: bukan AI. Yang sebenar.
1: Kejap,
3: mana yang jatuh. Real.
1: Mana dapat jaket ni memang betul-betul in trend eh?
2: Jaket ni kan dah lama, ingat tak dulu? Yok dong
1: apa dulu. Betul. Maknanya Lili, sebabnya Lili mentak lahir tahun 80-an.
2: Ya ke?
3: Sebab tu tidak, ada tidak, jaket tidak. Tu.
2: Kita ikut trend je. Ini zaman nenek kita ya.
1: Maknanya

0: Eh, alhamdulillah sihat.
1: Sihat.
0: Kita macam terhujan sikit hari ni, Negeri Sembilan.
1: Kenapa?
0: Sebab nak menerima ramai tetamu hari ni kan.
2: Paling busy paling sibuk ni Negeri Sembilan.
0: Ya. Kita sibuk di konti je.
1: Tak apa, lepas konti boleh sibukkan diri lagi. Ya lagi.
2: Paling sibuk malam ni sebenarnya. Murni.
1: Ada tapi,
0: apa? Ya, kita sama-sama nak saksikan ni adik-adik kita, anak-anak kita ni Jabaran Bintang Kecil RTM 2026 Zon Semenanjung.
1: Amboi. 12 hebat peserta sungguh. Kan? 12 peserta
2: betul,
1: malam ni kan?
2: Satu pentas. Nak pilih 4 orang je.
0: Ya. 4 orang je.
2: Wakil Semenanjung yang akan bertanding di Sarawak.
1: 25 September betul kan?
2: Ya betul.
1: Ya, tak sabar kita tengok malam
0: dengar
1: ni.
0: Dengar mereka punya sesi latihan. Powernya. Semua hebat-hebat belaka, tengok kecil-kecil cili padi suara persis hampir sama Aina Abdul.
1: Wow, terbaik.
2: Itu latihan tau. Dah macam konsert. Belum malam ni lagi.
1: Jadi malam ni kalau kita tak dapat pergi, contoh macam Muni lah ada urusan, kita boleh tengok kat TV 2.
2: Ya, betul.
1: Sembilan malam.
2: Yes.
1: Tak sabar lah malam ni eh. Jadi Zoo akan sibuk lah dari pagi sampai malam lah Zoo eh.
0: InsyaAllah. Kalau kita tak sibuk pun, kita memang akan beri sokongan, sebab kita nak tengok adik-adik kita ni hebat-hebat belaka. Eh, pengacara pun hebat-hebat juga.
2: Siapa?
0: Apa, artis artis jemputan pun hebat juga. Pengacara kita tampilkan Dia Nawai, Hafiz dan juga Amma.
2: Baru yuk dengar Bu tu hari dengan dia. Ke pentas dah dia kan? Ya.
0: Malam ni di pentas dia. Okey. Dan kalau artis jemputan kita ada Jacqueline Victor. Ada ramai lagi sebenarnya. Hei Usai ni.
1: Amboi. Terbaiklah eh.
0: Meletup. Ada lagi ramai lagi sebenarnya. Nanti kita tengok balik.
1: Ya, baik. Lili tak dapat pergi. Lili tak dapat pergi eh.
2: Tak apa. RTM Klik ada. TV 2. Esok konti tu. Tengah hari.
1: Tak dapat lah kan nak pergi kan. Tak apalah eh. Kita tengok kat TV 2. Okey eh. Masa langsung pada malam ini. Baik, hari ini kami bertiga temani semua pendengar-pendengar dengar hingga pukul 10 pagi macam biasalah. Ada macam-macam cerita, macam-macam ada perkara apa? Kami kongsikan. Kan? Kita ada personaliti undangan.
2: Ya, ada tetamu Dua ada tetamu. Orang hebat bersama dengan kita sekejap je lagi.
0: Datang konti ke?
2: Datang insyaAllah.
1: Wah, terbaiklah.
0: Hebat.
1: Jeng-jeng-jeng eh.
2: Kejutan-kejutan.
1: Dan kita juga ada dari Negeri FM ada laporan khas, betul?
0: Betul.
1: Dan juga Melaka ada jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
2: Dengan sepatu roda.
1: Kalau sepatu tak sampai saya tahu kalau jalan-jalan naik sepatu ni.
2: Berpeluh.
0: Baik. Itu aja.
1: Aduh. Jadi apa kita banyak nak kongsikan kejap lagi lah. Apa kata kita nak berhibur dulu? Jom.
2: Mari lah kita.
1: Ya, ini kita kira lagu pembuka tirai bagi yuk dengar berminggu ni. OAG. Generasi ko.
2: Generasi 80-an.
1: Bukan Lili. Diketahui oleh Lili. Semuanya dalam
2: yuk
1: dengar
2: berhero
1: bergegar.

0: Bergegar.
1: Yalah, 40 minit pagi. Ya, dengar apa?
2: Hirup bergegar, Kenapa?
0: Ini ramai dah ni yang masuk dekat kita punya WhatsApp, dekat kita punya TikTok. Yang apa orang kata, ucapkan selamat pagi.
1: Terima
0: menonton
1: kasih.
0: Sambil dengar, tengok. Apa orang kata, dengar sambil tengok. Sekarang ini.
1: Sekarang
0: di media sosial, di FM official ada. Ada yang dari Melaka singgah tiga-tiga negeri.
1: Terima kasih. Ya. Ada kalau, yang pertama, apa tu Lily, kalau apa?
2: Tak, kalau kita tengok peredaran zaman tu kan dulu tak dapat muka jurulatih tu tak nampak.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang ni dah ada di siaran langsung TikTok, FB, dahsyat eh.
1: Ya, betul kan. Itulah peredaran masa. Sekarang dulu hanya di radio kan. Sekarang wajah-wajah penyampai pun dah nampak. Ya.
2: Dah beredar ada ke masanya? Dah beredar ke masanya?
0: Dah beredar.
2: Saya masih 80 kat sini.
0: Walaupun 80 dibawa kembali ke tahun 2026 ni.
1: Itu memang macam itu. Trend memang akan, dia akan berpusing kembali, berputar gitu
2: kejap,
1: kan.
2: Kejap-kejap mana piring hitam kita sekejap eh.
1: Oh, sampai janganlah. Kalau kita sekarang siarkan lagu pakai piring hitam, nangis tau. Oh,
2: tak menang tangan.
0: Tapi ini dengan Cikgu Muni sempat ke?
1: Tidak. Zaman kita pun dah pakai sistem wak. Jangan lama sangat. Jangan lamakan kita sangat, Tazoo. Taulah awak ni muda lagi. Tapi kan sebenarnya hari ni ada juga pendengar-pendengar baru kita yang bertanya, ini memang tiga stesen ke? Maknanya pendengar baru tau. Ya, dengar apa? Memang kami dari penyampai Melaka FM, macam Muni kat sini, Cikgu Muni. Dekat Negeri Sembilan kita ada
0: Zoo.
1: Dekat Johor kita ada
2: Lily.
1: Kami bertiga ni memang dari tiga stesen radio RTM Zon Selatan. Bukan depan mata tau. Lily kat Johor, Zoo dekat Negeri Sembilan. Kami bersiaran
0: dekat negeri masing-masing.
1: Dekat negeri masing-masing. Hari Sabtu je 8.30 pagi. Memang Yodong Aba ni gabungan tiga stesen radio. Ni yang bertanya lah eh.
2: Sebab orang fikir tiga penyampai radio dalam satu konti itu biasa.
1: Ya, betul.
2: Ini merentasi daerah dan juga negeri. Tak nampak muka masing-masing ni.
1: Luar biasa.
2: Cakap ikut hati je ni.
1: Betul. Jadi kami pun rapat dari hati lah. Hati ke hati lah. Selalunya. Hati ke hati.
2: Saya ada hati ni
1: Ada. Tak ada hati.
0: Takkan tak ada
1: Baik, apa pun hari ni kita nak kongsikan juga berapa info sekitar negeri. Negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Melaka kan. Azam nak mula kongsi dulu ni.
0: Boleh Negeri Sembilan boleh juga.
1: Boleh tentunya. Silakan. Okay.
0: Kalau paling sibuk. Kalau semestinya hari ini kan kita nak ajak ramai-ramai lah yang mana berkesempatan untuk hadir ke auditorium Tunku Puan Cik. Kita saksikan jabaran bintang kecil RTM 2026 Zon Semenanjung. Sebab istimewa sebenarnya. Hari semalam berkesempatan lah temu bual penerbit. Katanya berbeza sedikit untuk tahun ini. Istimewa. Sebab tahun ini bukan sahaja menerapkan bakat nyanyian tetapi lakonan. Jadi nak tengok berlakonnya tu dekat mana, kenalah sama-sama. Orang kata saksikan debaran bintang kecil RTM 2026 malam ini pukul 9 malam. Yang tak sempat ataupun tak dapat nak hadir tu pukul dekat TV 2, okey?
2: Ya, betul.
0: Itu antaranya. Dan hari ini juga kalau yang berkesempatan pukul 11 pagi nanti hinggalah pukul 12.30 minit tengah hari, ada berlangsungnya Women Hashtag Quran Hour, Women of Greed di Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Sikamat. Kalau kita tengok antara intipatinya tu ada kasidah, ada juga alunan selawat dan juga zikir. Ada ceramah yang akan disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Nur Najihan Jaafar. Dan ada juga doa dan juga munajat. Bolehlah sama-sama mengimarahkan untuk program Women Hashtag Quran Hour 2026, Women of Great, Wanita Solehah Jiwa Kental hari ini, okay? Pukul 11 pagi sampailah pukul 12.30 minit tengah hari. Dan malam ni kita nak ajak santai-santai dekat muzium. Ini dah bermula minggu lepas tadi, 4 September.
2: Ada apa kat muzium tu?
0: Dari 4 September ni. Boleh santai-santai dekat muzium. Biasanya muzium ni kita melawat siang kan. Ini malam-malam pukul 7 malam sampailah pukul 12.30 malam. Di muzium ada pelbagai aktivitinya. Muzium Negeri Seremban ada kemah jualan kabut sil, ada food truck, ada juga persembahan kesenian dan juga kebudayaan, basking wayang pacak.
2: Jadi wayang pacak.
0: Rakyat seluruh rakyat Negeri Sembilan dan juga yang ada kat Melaka, Johor pun boleh hadir beramai-ramai. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 4 September lalu akan ada Boh Santai at Museum ni.
1: Oh, macam-macam program kat Negeri Sembilan ni. Tak relax juga. Antaranya.
0: Dekat Johor macam mana?
1: Okey, Lili dulu ke Muni dulu Lili?
2: Kalau dekat Johor lah Johor
1: silakan.
2: Dulu boleh ya.
1: Silakan.
2: Rabu nanti 16 September ada Team JB Charity Walk 2026. Jadi warga Johor, terutamanya Johor Bahru, nak amalkan gaya hidup sihat, jom ke Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru seawal pukul 7 pagi sampai 11.30 pagi ya. Jadi nak menyertai untuk Charity Walk 2026 ni, penyertanya boleh scan QR yang telah pun diberikan. Sebab apa, ada aktiviti dan juga hadiah menanti anda semua ya.
1: Menarik.
2: Boleh datang, jalan pun ada hadiah. Itu yang seronoknya sekarang ni kan. Kalau hujung minggu tu tak tahu nak buat apa, ini hari Rabu 7 pagi sampai 11.30 minit pagi. Jarang-jarang ni. Tapi 16 September hari Malaysia kan.
1: Hari Malaysia.
2: Cuti.
1: Boleh join.
2: Melaka ada apa?
1: Baik, dah selesai ke Johor ya?
2: Dah, itu dulu buat masa
1: tak.
2: Ni.
1: Melaka saya nak kongsi dulu lah yang untuk berlangsungnya minggu ni, hari ni. Ya, berlangsungnya Carnival Falak 2026 dan pun bermula semalam 11 hingga 13 September 2026 ni bertempat di Kompleks Falak Al-Khawarizmi Tanjung Bidara Melaka tau. Dalam 3 hari ni ada banyak program-program menarik ya. Untuk kita menambah ilmu, ada aktiviti, ada hiburan dan pengalaman melihat langit. Itu yang seronok tu. Ada cerapan langit malam, ada seminar, ada Bengkel Falak, ada pertandingan kuis, ada juga Malang Kasida, ada banyak lagi aktiviti keluarga. Jadi kita nak ajak ramai-ramai yang turun ke Negeri Melaka untuk hadir ramai-ramai ke Kompleks Falak Al-Khawarizmi Tanjung Bidara hari ini dan juga esoklah hari penutupnya. Dan juga satu lagi nak kongsi sebut saja esok 13 September bermulanya ya program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Ini memang program sepanjang tahun ya di setiap DUN, dan kali ini bertempat di DUN Tanjung Bidara ya. Program Wakil Rakyat untuk Rakyat bermula 13 September hingga 20 September 2026. Itu dia sedikitlah informasi perkongsian tentang program yang terkini lah dekat Negeri Melaka.
0: Bukan main, banyak lagi aktivitinya, tiga-tiga negeri kan.
1: Betul.
0: Tak akan bosan.
1: Tak sempat nak bosan. Kalau turun Melaka, ada program turun negeri, ada program turun Johor, ada program.
2: Menarik. Belah selatan semua eh.
1: Itulah
2: dia. Tahun melawat Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Kan? Itu antara aktiviti yang menjadi tarikan untuk para pelancong juga. Bukan saja luar negara tetapi juga dalam negeri sendiri.
1: Jadi kalau
0: okey, baik. Ini Zul nak belanja serangkap pantun hari ke? Sebab ada yang pagi-pagi ni ajak kita bersenam sebenarnya.
1: Saya suka kalau belanja pantun pagi-pagi ni.
0: Ini memang setia ni Abang Mitra Tujuh ni. Kena balas
1: Lili.
0: Setiap pagi ni memang dia akan hantarkan serangkap pantun. Jet pejuang jatuh terjunam. Jatuh terjunam di Iran. Waktu pagi-pagi bersenam. Badan sihat lapang fikiran. Itu dia.
1: Okey, jadi apa kata Zul? Mulakan.
0: Okey, saya pas kepada Lili.
1: Lili dah nampak boleh bersenam tu Lili.
2: Dia kalau spontan. Itulah, ada yang tanya hari ni, pagi ni acara apa dekat TikTok. Dia tanya saya pagi ni acara apa
1: pagi-pagi ni.
2: Dia ingat lari balapan ke apa.
1: Tapi jangan risau, kita semua dah bersenam dah. Dengan tersenyum pagi ni. Selamat muka. Selamat muka. Kan. Nampak tak manis tu. Kita bertiga ni.
2: Berehat sebentar.
0: Tengok muka sendiri Cikgu Budi.
2: Nak balas ni.
1: Nak balas ni.
2: Okay. Satu je lah. Dua baris je lah.
0: Boleh.
2: Berehat sebentar. Dia bawa pokok bidara. Pagi ni kami semua bergembira. Senaman sambil bergembira kan.
1: Bergembira.
0: Boleh.
1: Dua baris pun boleh. Dikira pantun dua baris.
2: Jadi ada.
1: Tadi siapa tu yang tak pantun tadi, Zul tadi?
0: Mitra 7.
1: Mitra 7. Terima kasih Mitra 7. Baik. Kejap lagi ada banyak kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar Yud Dungaba kita ni. Sekejap lagi kita ada laporan berita rangkuman berita awal semasa. Tapi nak berhibur dulu, jom.
2: Marilah kita.
1: Ni tadi dah bersenam. Jom kita menari pula. Joget-joget.
0: Ini sesuai nak menari ni.
1: Lagi membayun tahari nyanyi Wani Hasrita. Semuanya dalam.
2: Yuk.
1: Dunga.
2: Berhero.
1: Bergegar.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau, eh.
3: Ya, ya, dengar berterus bertemankan. Kami bertiga di sini.
4: Hai, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Lili.
4: Ya, selamat pagi semua.
3: Tadi rasa macam Muni dengan Zu je pakai spek mata.
4: Sajalah.
5: Ya ke? Alamak, saya tak tengok lagi.
4: Saya memang bawa. Tapi bila tengok yang akak berdua tu, pakai cermin mata, kita pun pakai jugalah. Ini dulu-dulu 80-an macam gini kan cermin matanya.
3: Betul.
4: Bentuknya kan.
3: Ya. Bukan sebab nak baca dekat tadi tak nampak kan?
4: Bukan. Saya masih muda. Saya masih muda.
5: Tapi kalau kita tengok kacamata sekarang ni pun kan, impact tu 80 semula.
4: Betul.
5: Semuanya trend-trend cat eye ni orang panggil.
3: Ya, kan. Dia macam berpusing kembali trend tu.
4: Mungkin
3: dia
4: Cat eye.
3: Jalan,
4: cat walk, semua nak jadi semua kucing.
3: Semua kucing dapat nama kan. Okey lah, tak apalah, nama yang baik-baik. Kan, okey lah tu. Jadi sebab, bukan sebab pakai semata nak baca berita dulu bukan?
4: Bukan.
5: Boleh jadi tu. Bukan.
4: Cermin mata ni tak ada kuasa pun sebenarnya.
3: Dia tak ada kuasa apa dia tak ada super power, tak ada apa
4: Tak ada, tak ada. Tak ada. Sebab kita dah ada super girl dekat Melaka dan juga Negeri Sembilan tu.
3: Pandai dia serah kat kita balik.
4: Kita beli jiwa ya. Sebab nak suruh Muni baca berita dulu.
3: Dia tolak gitu Macam tu
4: Super girl kan?
3: Sebagai seorang kakak mami adik-adik semua cik.
4: Zu setuju Zu?
5: Cantik. Saya setuju.
3: Tapi Zu pasang tak Zu? Kalau masa Cik Merah kan, Cik Merah nak baca awal tau. Balik berita tu.
5: Tapi kalau di Negeri Sembilan ni, kalau bersama Cik Merah ke Lia ke, memang Johor dan Melaka yang teruja untuk baca dulu.
4: Kita nampak keterujaan itu ya.
3: Baiklah, macam tu saya baca lah. Memang betul lah pun kan.
5: Boleh.
3: Kita dah standby, dah pegang dah pun kata ni. Okay. Jadi kita kongsikan dahulu berita awal semasa di Negeri Melaka. Terima kasih rakan-rakan di Unit Best. Tiga berita seperti biasa. Yang pertamanya, Melaka bakal muncul sebagai hub helikopter terbesar di rantau ini. Menurut pembangunan pusat pengurusan dan penyelenggaraan helikopter di lapangan terbang antarabangsa Melaka, Batu Berendam, dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Projek berkenaan dijangka direalisasikan tahun depan dengan nilai pelaburan RM17 bilion.
4: Wow.
3: Dan kongsinya lagi, pembangunan hak berkenaan adalah antara usaha Kerajaan Negeri Melaka memperluas sektor ekonomi baharu selain industri sedia ada, sekaligus menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat khususnya golongan muda. Yang kedua, Melaka Geopark berpotensi membuka pasaran pelancongan baharu khususnya dalam kalangan pelancong Eropah yang berminat dengan alam semula jadi dan keunikan geologi. Dikongsikan oleh Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Encik Nasrul Ahmad, 29 geotapak dikenal pasti di seluruh negeri Melaka dan boleh dibangunkan sebagai produk geopelancongan dengan pelibatan komuniti setempat. Katanya lagi, penduduk bukan sahaja boleh membantu memelihara geotapak, malah berpeluang menjadi pemandu pelancong serta menikmati manfaat ekonomi daripada pembangunan geopelancongan. Dan berita terakhir, Melaka, kadar pengangguran di Melaka kini hanya 1.6%. Antara yang terendah di Malaysia, dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pencapaian itu hasil perancangan awal yang dirangka Kerajaan Negeri termasuk dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan muda. Dan dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka, katanya golongan muda dan masyarakat berusia dalam memastikan pembangunan Negeri Melaka, kemudian ini dapat dinikmati bersama. Dikongsikan lagi, hampir 53% penduduk Melaka berusia bawah 40-an, sekaligus menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi Negeri Melaka. Itu dia. Tiga berita di Negeri Melaka selesai. Sekian.
5: Okey.
4: Seterusnya, Angah.
3: Andai
5: laju Angah kan ya.
3: Dia Angah kan Zu yang boleh muda tu.
4: Tak
3: apa.
4: Tak mengapa lah. Tak bongsu kan?
5: Okey. Boleh.
3: Boleh.
5: Sebab kita memang dah sedia. Okey, baik. Kalau untuk berita dari negeri dari Negeri Sembilan ni, kita nak kongsikan berkenaan Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sembilan mempertingkat pemantauan dan penguatkuasaan bagi mencegah aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan keadaan jerebu di negeri ini. Pengarahnya Abdul Aziz Parmin berkata pihaknya mempertingkatkan rondaan selain pemeriksaan berkala dan mengejut terhadap sektor industri yang berpotensi menyumbang kepada pencemaran udara. Pemantauan itu bagi memastikan sistem kawalan pencemaran udara di premis berfungsi pada tahap optimum. Negeri Sembilan mempunyai 3 stesen pengawasan kualiti udara masing-masing dinilai Seremban dan juga Port Dickson. Okey, seterusnya berita yang kita nak kongsikan, seramai 12 peserta bakal berentap di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 malam ini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Daripada jumlah itu, hanya 4 peserta terbaik akan dipilih untuk mara ke kemuncak Bintang Kecil yang akan berlangsung di Sarawak pada 25 September nanti. Jelang pertandingan itu, rata-rata peserta giat menjalani latihan termasuk menjaga kesihatan dan kualiti vokal bagi memberikan persembahan terbaik. Dan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi TV2 pada pukul 9 malam ini. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan berkenaan Stadium Tuanku Abdul Rahman Star di Paroi. Negeri Sembilan bakal berwajah baharu menerusi kerja-kerja naik taraf dan penambahbaikan membabitkan peruntukan keseluruhan lebih RM6 juta. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Datuk Mustafa Nago, yang melibatkan peruntukan RM500,000 bagi menaik taraf bilik persalinan, RM600,000 untuk kerja mengecat bahagian luar stadium, RM4.3 juta bagi menaik taraf sistem pencahayaan serta RM650,000 bagi membaik pulih tandas dan juga surau. Setakat ini, keseluruhan kerja penambahbaikan dianggarkan mencapai kira-kira 70%. Itu di antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
3: Terima kasih Zul. Sama-sama. Jadi yang bonsu ke?
4: Ya, adik nak bacakan sekarang ni.
3: Baik, silakan.
4: Berkaitan berita di Johor, ya, peruntukan sebanyak RM2.48 juta dicadangkan untuk pembangunan daerah Mersing tahun hadapan. Dan dengan fokus ini sebenarnya bagi peningkatan infrastruktur, kemudahan awam dan juga sektor pelancongan. Apa yang dikongsikan oleh Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, ya. Cadangan utama ialah naik taraf Medan Niaga Bangsa Johor dekat Mersing Harbour Center, Taman Tema Mini serta Taman Komuniti di Pantai Bandar Mersing. Baik, seterusnya ada satu perbincangan bersama dengan agensi dan juga pihak berkaitan yang diadakan di Johor Bahru, ya, bagi meneliti perkembangan projek bekalan air di bawah Jabatan Bekalan Air, termasuklah garis masa pelaksanaan dan juga isu yang masih perlu diberikan perhatian. Juga dikongsikan oleh Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Kasih Muhammad Fazli Mok Saleh, ya, setiap projek dirancang dan dilaksanakan dapat disiapkan untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Dan yang terakhir, ya, Murni juga Zoom.
3: Iya.
4: Ini tentang tembok runtuh berhampiran sungai dekat Kampung Lukut, Kota Tinggi. Ha, kampung saya tu, Kota Tinggi tu. Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Panti, ya, meminta pihak yang terlibat untuk segera membaikinya. Apa yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, ya, selaku Adun Panti, ya. Keadaan tembok tembok runtuh itu semakin merisaukan dan dikhuatiri menjejaskan keselamatan. Jadi waktu ini pihak Jabatan Pengairan dan juga Saliran Kota Tinggi dah ambil maklum kontraktor akan dilantik pada bulan ini untuk menjalankan kerja pembaikan. Tenang-tenang semuanya, insyaAllah dalam masa yang terdekat akan siap sepenuhnya, ya.
3: Ya, moga dipermudahkan, insyaAllah.
4: Amin. Itu sahaja berita dari Johor.
3: Ya, baik, terima kasih Lily. Kan senang kan dengar, ya, dengar apa je dapat dengar ketiga-tiga berita, ya, informasi dari tiga-tiga negeri. Dah aja,
4: rangkuman mingguan sebenarnya, eh, apa yang berlaku sepanjang minggu ni, kan, bukan semalam je.
3: Sepanjang minggu ini. Jadi kalau setiap minggu dengar, dapatlah dengar setiap minggu punya berita, kan.
5: Jadi itu kalau tak dengar.
3: Betul. Selain dengar celoteh-celoteh kita bergelak ketawa ni, kan. Dapat dengar berbagai info sebenarnya. Macam-macam kita nak kongsikan lagi sekejap lagi. Kita memang suka nak gelak je, kan. Kita ni memang tapi hari ni,
4: dekat
3: hari
4: ni, TikTok ni, Murni Zoom.
3: Apa tu?
4: Si Fazil Muhammad ni tanya, AI ke ni?
3: Wah, ya, betul, betul. Betul tu Cik Fazil, betul. Ha. Inilah AI, inilah orangnya.
4: Ini AI, eh? Ha-ha.
3: Ini AI, eh? Ha. Dia memang muncul dari zaman yang betul.
4: AI siap boleh bercakap-cakap kau? Oh, kelas.
3: Eh, sekarang kan, zaman sekarang memang begitu kan?
4: Ya, bahaya juga
3: tu. Begitu.
5: Ha, drama pun sekarang layan drama AI dah.
3: Betul, oh, ada. Ada. Macam selalu ingat tu, tahu dah tu. Ha,
4: ya, dia lah tu.
3: Sebab menarik kan, menarik juga kan? Ha. Tapi hari ni saya berperasan lah, saya tak sempat tanya Zul dengan Lily dah sarapan belum.
5: Ha, kan biasa kita itu soalan utama kita. Utama,
4: biasanya
5: kan?
4: Makanan kita cerita dulu eh.
3: Oh, pelik bila Lily tak sebut pasal makanan kan.
5: Ha. Ya, jarang sekali.
4: Eh, kita subuh-subuh dah sarapan tau.
3: Oh.
5: Alhamdulillah.
4: Kan nak bersukan dengan dah cara pagi ni. Bukan ada acara ya?
3: Oh, acara. Ah, balapan ni. Acara ni. Acara. Balapan. Zul dah sarapan dah tadi.
5: Kalau Zul tunggulah selesai dulu ya. Kita minum air je.
3: Alas perut
5: tengok muka Lily dengan Cikgu Muni kenyang dah.
4: Oi. Alhamdulillah.
3: Macam.
4: Dah lama
3: orang
4: tak bagi
3: pikat
4: lain.
3: Oh, betul lah kan. Aku tak kali pikat lain ni. Saya pun macam Zul lah. Tadi alas perut minum air dulu. Sekejap lagi kita makan berat-berat kan.
5: Okey, betul. Sama lah.
3: Yang penting kita harapkan. Kita punya rakan-rakan pendengar dengar apa. Dah sarapan lah lagu 9 ni. Jadi jomlah kita nak bibur lagu seterusnya ni.
4: Fikirkan boleh.
3: Boleh.
4: Berani boleh kata so? Tidak?
5: Boleh.
3: Nyanyi Metropolitan semuanya dalam.
4: Yo
3: Dona
4: Berhero
3: Bergegau.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, 9:10 minit pagi dah.
2: Oi, jam kedua
3: ya. Sekejap je masa berlalu lah.
1: Kejap je rasanya kan. Pejam celik. Kita pun dah di tengah bulan 9. Dah pun nak hujung tahun. Tak lama lagi ni.
2: Habis hari kebangsaan dah. Nak sambut hari Malaysia dah. Cepat pun masa berjalan tu.
1: Kan? Jadi semangat.
3: Lili masih lagi di 80-an.
2: Ya, tak ada. Saya di era 80-an sekarang ni. Apa lagu yang tengah trending sekarang eh?
1: Awak dari masa lampau ke?
2: Saya adalah masa lalu mu.
1: Untunglah.
3: Kenapa tidak di masa depan? Sedih sangat Lili. Pagi-pagi ni.
2: Masa depan kita tak boleh nak ramal ya.
1: Dia macam ayat tu mendalam sangat kan? Tapi sebenarnya waktu ni kita ada laporan khas.
3: Betul. Apa cerita? Kami nak kongsikan sebenarnya berkenaan Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan. Bila kali tak akhir kita cek gigi. Zupa dah lama dah rasanya. Bolehlah pergi ni. Ini berkenaan dengan Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan. Dah pun beroperasi sejak 8 September tahun lalu. Ini terus memperluas akses rakyat kepada rawatan pergigian yang lebih cekap dan juga menyeluruh. Dan sejauh mana fasiliti berharga RM32 juta ini mampu memendekkan tempoh menunggu serta memudahkan urusan pesakit. Jadi kita dengar sama-sama laporan wartawan Nora Syikin Harun. Ajomlah.
1: Amarilah kita.
4: Perkhidmatan di sini sejujurnya sangatlah baik. Ditambah lagi dengan kelengkapan-kelengkapan yang barulah yang saya dapat lihat. Suasana yang agak baru daripada klinik yang lama. Pertambahan pun banyak, kemudahan pun lebih banyak lagi. So, macam contohnya seperti dulu kami tak dapat buat satu benda di satu klinik ni. Dan sekarang saya sebagai pesakit dapat siapkan rawatan saya semuanya di sini sahaja.
5: Fasiliti kepakaran pergigian moden pertama di Malaysia yang beroperasi secara berpusat di luar persekitaran hospital itu dibangunkan di atas tapak seluas 2 ekar. Ia menjadi pusat rujukan utama kes pergigian kompleks bagi zon tengah melibatkan Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka. Sekaligus dapat memberi manfaat kepada lebih 11 juta penduduk.
6: Kapasiti rawatan harian di Pusat Pakar Pergigian Negeri Sembilan ini meningkat hampir 90%, iaitu daripada 80 kepada 150 pesakit yang boleh dirawat dalam satu hari. Peningkatan itu bukan sahaja mengurangkan tempoh menunggu pesakit sehingga 70%, iaitu dari 2 bulan kepada 2 atau 3 minggu sahaja, tetapi juga meringankan beban pesakit dari segi kos perjalanan dan juga urusan mereka untuk mengambil cuti bekerja.
7: Parking kan luas dekat sini, so macam mudah lah untuk kita orang cari parking sebagai pasien kan. Lepas tu bilik rawatan sini kan ada 5 bilik rawatan untuk unit restoratif. So senang lah untuk pasien yang follow up dekat sini, jangka masa menunggu untuk treatment pun lebih singkat lah.
8: Pengalaman saya dekat tempat baru ni, teknologi dia lebih canggih lah daripada yang sebelum ni. Lepas tu dia banyak kemudahan. Bilik rawatan pun banyak berbanding dengan tempat yang lama. Lepas tu dia punya kawasan lebih luas lah.
5: Dilengkapi 18 kerusi pergigian selain menawarkan 4 bidang kepakaran utama, iaitu ortodontik, periodontik, restoratif dan kesihatan pergigian awam. Selain kemudahan diagnostik, pengimejan dan makmal pergigian, pusat itu turut mempunyai makmal kemahiran bagi tujuan latihan serta penyelidikan.
9: Setiap rawatan kompleks yang kita temui, kita dapat diagnose dengan cepat disebabkan oleh adanya kemudahan peralatan dan teknologi yang baru. Maka ia membantu kami untuk membuat keputusan dengan lebih cepat tanpa perlu menunggu atau menghantar pesakit kepada hospital untuk mendapatkan jawapannya.
5: Kejayaan fasiliti itu bukan sekadar kemudahan baru, tetapi sinar keselesaan buat jutaan pesakit. Nora Syikin Harun, RTM.
3: Ya, itu dia yang kita nak kongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba.
1: Wow. Eh, menarik ya kan? Tapi betul lah.
3: Sekarang.
1: Ya. Bila tadi Zul cakap kan, lama bila dah tak pergi buat check-up gigi kan, betul lah. Terfikir pula saya kan. Oh, bingung kan kita akhir ni.
2: Waktu sekolah dulu ke, kali terakhir?
1: Melampau sangat kalau waktu sekolah tu. Kan? Ya, tapi apa pun kemudahan-kemudahan yang ada sebegini kan memudahkan kita lah sebenarnya kan.
3: Ya.
1: Terima kasih untuk perkongsiannya Zu.
2: Ya, terima kasih Negeri FM.
3: Jadi jomlah kita nak berhibur dululah kan.
1: Betul.
3: Ya. Yeah. Wow.
2: Morning Zu. Sebenarnya tetamu dah ada tau kat sini.
1: Ha, ya.
2: Sekejap lagi kan.
3: Tak sabar rasanya.
2: Personaliti undangan.
1: Oh, sampai konti ya dah.
2: Dah sampai dah.
1: Ya, yeah. Jadi kita minta masa 5 minit kejap lah boleh?
2: Boleh. 5 minit ya. Janji.
1: Janji 5 minit. Okey, hasunta semualah boleh kaya dengan apa. Ram dan juga Caprice. 5 minit. Semuanya dalam.
2: Yo.
1: Jangan.
2: Berhero.
1: Bergegau.
10: Good evening. Sayang. It's your boy. C to the P.

0: gabungan Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Johor FM. Permata Selatan dan Melaka FM.
2: Bagaimana?
3: Ya, 9.20 minit pagi.
4: Selamat pagi semuanya. Satu, yang mana? Tiga.
5: Tengah senaman kan?
4: Ada coach kat sini.
5: Oh, ya ke?
3: Ya. Patut tiba-tiba dia rajin, Zu. Tadi kerja suara tak nak pun senaman.
4: Itulah tu. Simpan tenaga, ya.
3: Oh.
4: Dah sampai personality kan?
3: Dah sampai.
4: Ya. Ini nak sambung cerita ni Zu dan juga Moni pasal Suma Johor.
3: Kan.
4: Ya. Baru-baru ni kan tim olahraga Johor dalam Suma mencipta rekod cemerlang hat-trick sepanjang tiga kali Suma. Ya, jadi hari ni dekat Gunti Johor FM ada coachnya Cikgu Anan dan juga salah Cikgu. Seorang atletnya Gita. Selamat pagi. Baik, tak malam
6: semua.
4: Selamat pagi,
5: Cikgu.
6: Selamat pagi.
4: Atlet Gita ni, Murni dan juga pemenang pingat emas ya untuk Sukma Selangor baru-baru ini acara 800 meter. Dan juga untuk 1500 meter dapat pingat perak. Kalau Sukmanya lepas dia dapat emas, kali ini pun dapat emas juga.
3: Tahniah Gita.
5: Peluang dekat orang lain.
4: Ya, betul. Sama tempat dengan saya. Pasir Gudang juga. Hanya bangga lah sebagai Pasir Gudang kan. Okey, dah berkenalan dulu dengan Teacher Anan dulu lah . Dah berapa tahun dah berkecimpung dalam dunia jurulatih untuk Suma ni. Silakan, Teacher Anan.
6: Okey, terima kasih. Sebenarnya saya dah bersama dengan tim Suma Johor sejak tahun 2006. So, dah 20 tahun bersama dengan tim Suma Johor dan pelbagai jawatan lah yang telah saya pegang. Okay, saya bermula sebagai seorang jurulatih, seterusnya jadi pengurus pasukan dan sekarang jadi koordinator untuk pasukan olahraga Suma Johor. Jadi, dah 10 Suma lah saya membawa tim Johor ni sebenarnya.
4: Nampak? Wow. Kalau dengar suara teacher ni macam garang orangnya
6: Tak.
4: You ke Gita? Tak garang. Kalau tak garang macam mana nak dengar? Kan? Tak, macam nak takut kan?
3: Yeah,
4: tegas. Baik, itu sejarah sikit daripada jurulatih Suma Johor sendiri. Teacher Anan merupakan seorang guru juga dekat SMK mana tadi?
6: SMK Seri Tangkak.
4: Nampak Cikgu Tangkak hadir di Konti Johor FM. Dan seorang lagi atlet hebat kita, Gita. Pemenang pingat emas untuk Suma 2026 baru-baru ini acara 800 meter. Kalau Zu dan juga Murni nak tahu, Gita ni sebenarnya cedera tau. Belum pulih sepenuhnya waktu tu Gita tapi boleh dapat emas. Nampak tak? Dia mesti ada rahsia. Dia sebenarnya itu yang mencabar sebagai seorang jurulatih. Betul tak?
6: Betul.
4: Cikgu Anan.
6: Betul.
4: Kan? Sebab atlet kita bila dah cedera, bukan fizikal saja yang down.
6: Mental, emosi
4: pun sama.
6: Betul.
4: Jadi sokongan dari segi latihan fizikal dan juga emosi nak kena bagi semangat selalu susah.
6: Betul. Lebih mencabar bila kita jaga remaja ni 16 hingga 21 tahun. Jadi mereka akan sentiasa lah berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi menjadi tanggungjawab kita di pihak pengurusan untuk memastikan mereka berada dalam suasana yang sangat kondusif untuk teruskan latihan dan juga bertanding. That's very important.
4: Laju Cikgu Ana cakap macam pelari pecut.
5: Dia kena dengan acara.
4: Kena dengan acara. Nampak
3: dia atlet.
6: Saya atlet.
4: Bertenaga sampai sekarang . Kita turun naik tangga dah lemau dah.
3: Jangan macam rahsia.
4: Saya ni nasib baik dah sarapan pagi tadi Cikgu. Kalau tak saya pun apa dia Cikgu. Okey, Gita. Waktu yang cedera tempoh hari tapi berjaya dapat pingat emas. Apa sebenarnya yang tersembunyi dalam fikiran Gita waktu tu?
7: Actually, inilah Sukma saya. So, saya nak bagi emas pada Johor. Jadi pun fight sampai akhir. Bagi 100%. All out je.
4: Itu yang buatkan Gita bersemangat tu.
7: Saya nak bagi something yang memorable untuk Johor lah. Sebab last Sukma saya. Bagi je lah emas untuk Johor.
4: Last Sukma. Sukma yang terakhir.
7: Mental memang kena strong masa tu.
4: Waktu tu boleh kami tahu cedera apa tu?
7: Actually tahun lepas saya ada injury yang paling menakutkan lah dalam history saya. Which is tendon tear, ACM. So 8 bulan saya dalam rehab. Rehab 8 bulan training. Sampai saya nangis dengan coach Shannon. Saya nak give up dalam olahraga. Tak nak dah lari. Sebab tak boleh. Jalan pun tak boleh. Saya guna tongkat.
4: Jalan pun tak boleh.
7: Tak guna tongkat.
4: Tapi untuk olahraga awak dapat emas ni. Bukan sekat jalan pun lari dia ni. Nampak tak Zu dan juga Murni. Semangat ni kita mahukan demi membawa nama Johor dan juga nama Malaysia satu hari nanti kan. Okey, Cikgu Anan. Sebenarnya apa yang boleh Cikgu Anan kongsikan kepada kami semua tentang sukan Malaysia ini sendiri, atlet kita? Silakan Cikgu.
6: Sebenarnya kalau kita tengoklah keputusan tim olahraga Sukma pada kali ini, memang sangat-sangat outstanding lah. Okay? Sebab nak kekalkan hat-trick tu bukan satu tugas yang mudah.
4: Betul. Okay?
6: Kita jadi champion pada tahun 2022 di KL, 2024 di Sarawak dan seterusnya 2026 di Selangor. Berturut-turut. It's not easy lah. Jadi saya rasa kita tim yang pertama lah mencapai kejayaan tersebut. Okay.
7: Dan hebat-hebat.
6: Of course, terima kasih. Of course, kejayaan itu bukan datang begitu saja. Banyak pengorbanan daripada pihak pengurusan, kejurulatihan. Begitu juga dengan atlet dan juga family mereka.
4: Betul.
6: Okay, yang banyak berkorban masa dan tenaga untuk memastikan kita berjaya pada Sukma kali ini. Sebab memang dah simpan niat lah. Memang nak buat hat-trick dalam Sukma kali ini. Jadi memang banyaklah yang kita lakukan. Especially once tamat saja satu Sukma, kita akan bersedia untuk next Sukma. Maksudnya kita tak tunggulah mesyuarat, post-mortem, lepas tu lantikan. We don't wait for all that. Maksudnya once dah habis dalam seminggu, kita yalah of course nak celebrate sikit. After short celebration, kita akan mula untuk next Sukma. Dan kalau kita lihat sekarang ni, dia yang paling penting ni kolaborasi antara semua pemegang taruh lah. Stakeholders. Macam dalam hal ni Majlis Sukan Negeri Johor. Namanya Majlis Sukan Negeri Johor. Seterusnya Persatuan Olahraga Johor. Dan juga Majlis Sukan Sekolah Johor. Saya sebut Majlis Sukan Sekolah Johor ni sebab atlet-atlet ni datang dari sekolah. So kita kita congkil bakat ni di peringkat sekolah, akar umbi. Jadi kita bekerjasama untuk memastikan ada kesinambungan program sekolah sampailah ke peringkat Sukma. Itu sangat-sangat penting lah.
4: Oh, dahsyat eh. Dia kalau mata jurulatih ni lain tau, Zu dan juga Murni. Kalau pergi sekolah ke sekolah, tengok pelajaran ni pun dah boleh agak dah.
6: Betul.
4: Boleh wakil Johor. Ini boleh hantar ke Sukma. Betul cikgu
6: betul, betul.
3: Pengalaman tau, pengalaman cikgu kita ni sebenarnya.
6: Kita dah boleh lihat. Kadang-kadang attitude di peringkat sekolah dia mungkin ranking nombor 5, 6 gitu. Tapi in the long run, mungkin kita boleh gilap bakat tu dan mungkin boleh jadikan champion.
4: Lain mata jurulatih.
6: Betul. Sebab tu kena ada yalah of course lah, ada pengalaman lah macam mana kita nak congkil bakat di peringkat akar umbi tu.
4: Tapi betul-betul teruja Murni dan juga Zoom, macam mana Cikgu Ana ni boleh latih gitar 8 bulan cuti untuk rehab.
3: Bukan
4: lepas tu nak bangkit semula.
6: Okey, sebenarnya nak, macam gitar ni
4: cover balik tu.
6: Sebenarnya gitar ni dia dilatih oleh Coach Jironi di di Bukit Jalil. Macam kami, saya sebagai koordinator akan memastikan segala aspek kebajikan atlet-atlet ini dijaga. Contoh dari segi pemakanan mereka, tempat latihan yang sesuai untuk mereka, jurulatih yang terbaik untuk mereka, dan aspek psikologi sukan. Itu sangat penting. Sebab bayangkan gitar 8 bulan 8 bulan dia buat rehab, sesi pemulihan. Jadi kita di pihak pengurusan ni memang kena sentiasa orang kata motivate mereka ni.
4: Betul.
6: Kalau tidak mereka akan give up. Sebab ramai atlet kita yang bila mereka cedera, kalau injurnya sangat teruk, mereka akan decide untuk cukup lah, saya berhenti dah kat sini.
4: Dengan boleh berjalan pun terincut-incut waktu tu gitar.
6: Betul.
4: Jadi kalau boleh gitar kongsikan sedikit kan waktu itu lah gitar memang rasa dah tak nak teruskan lagi ke, ataupun kena bangkit juga, nak juga masuk Sukma 2026 sebab itu Sukma terakhir.
7: Actually masa first kena injured tu saya rasa nak continue, just continue do rehab. Tapi tengok makin lama injured tu tak okay lagi, still not getting better. So saya rasa macam nak give up. Sebab hari-hari saya macam menghadapi kesakitan tu, tak boleh tidur, mengkarnya kaki. So saya macam tak nak lah menghadapi benda yang macam membebankan saya. So I want to focus on my studies, wanna give up in sports, my mental like mentally sangat down lah, rasa sangat down. Hari-hari saya nangis macam call ke Shannon kata nak give up, kata tak nak sukma lah, tak nak dah.
4: Selalu call.
7: Jadi psikologi
4: sekarang ni kita tengok air mata tu berbaloi tak setiap hari menangis.
7: Dengan family pun saya nangis, dengan coach pun saya nangis, kata tak nak meneruskan sebab jalan pun tak boleh. Saya macam dah tak rasa dah tu dapatkan gold medal untuk Johor. Saya hampir-hampir nak give up, tapi akhirnya dapat gold medal.
4: Cepat juga sembuh kan?
7: Actually it's like take time to sembuh, tapi mental lah, mentally have to be strong sebab
4: kena kuat.
7: Sampai sekarang pun saya ada je yang sakit-sakit sikit, tapi macam tanah layan tu je.
6: She's mentally very very strong. Untuk makluman, Gita adalah satu-satunya atlet yang terlibat dalam ketiga-tiga sukma yang kita buat hat-trick tu sebenarnya. 2022, 24 dan 26. The only atlet sebenarnya.
4: Dahsyat ya. Emas kali ni, tempoh lepas pun emas juga.
7: First time tu dapat silver.
4: First time silver. Siapa inspirasi Gita sebenarnya?
7: Inspirasi saya adalah coach saya, Coach Jiruni Rizwan. Dia adalah ex-national atlet and also SEA Games gold medalist.
4: Jadi nak jadi seperti beliau lah. Ataupun lagi hebat daripada beliau. Dia kalau orang yang berkental lain Moni
3: Betul lah. Tetap tetap nak buat yang terbaik sebenarnya kan.
4: Okay, ada soalan daripada Moni dan juga Zoom.
3: Ni sebabkan tentunya bila Lily bawakan seorang yang cukup hebat lah. Dua figuran ni memang dua figuran yang hebat. Pastinya ada kita punya pendengar-pendengar yang macam macam mana lah kan, kalau ada yang daripada pendengar-pendengar kita yang anak-anak yang berminat, tentunya coach boleh kongsikan sikit ataupun Gita apa yang perlu ada dalam diri setiap atlet sebenarnya untuk mulakan langkah pertama mereka dalam bidang sukan ni.
4: Kita ni jurulatih Cikgu Anan.
6: Sebenarnya yang penting ni adalah niat kita. Niat kita apa yang satu lagi, apa yang kita nak capai sebenarnya. Okay, macam atlet-atlet kita ni, macam Johor lah, saya bagi contoh. Memang dari awal kita akan bagi tahu mereka okay, apa yang kita nak capai at the end. Kita punya visi, misi memang sukma. Walaupun kita pergi pelbagai kejohanan, ada yang dalam negara dan di luar negara, tapi the main vision is sukma. Jadi jadi kita kena make sure mereka fokus ke itu. Jadi atlet-atlet yang di bawah tu kena sentiasa fokus lah. Niat kena ada, fokus kena ada. Disiplin training is very very important. Kadang-kadang macam lari jarak jauh ni, mereka kena bangun awal pagi untuk training. Ada yang mula pukul 5 petang, 5 pagi. Jadi kalau, tapi zaman sekarang ni susah lah kita nak cari atlet yang betul-betul berdisiplin, yang sanggup bangun pukul 4.30, 5 pagi. Jadi disiplin tu kena ada. Jadi itu it comes from the atlet. Kadang-kadang kita sebagai coach dan juga pengurus, kita sediakan tempat training, jurulatih yang terbaik. Tapi kalau atlet tu tak nak, tak jadilah. Jadi betul, it must come from them.
4: Kehendaknya
6: sendiri.
4: It's very very important.
6: Betul. Sebab satu lagi saya nak untuk sukan di Malaysia ni sedang berkembang maju. Dan

0: latihan bebanan dan sebagainya. Banyaklah yang latihan
1: pagi
0: pagi pagi, sebab atlet jarak jauh ni memang dia biasanya training pagi lah. Awal pagi.
1: Dengar tu Murni Zu.
2: Baik, kita
0: mulakan. Besok kita boleh mulakan.
2: Besok kita boleh mulakan.
1: Saya mungkin atlet.
0: Bagus.
3: Satu, saya ikut Cikgu Anan lah.
0: Okey, boleh, boleh.
3: Bangun pukul 6.
1: Pukul 6 pagi berlari.
0: 6 pagi tu okey.
1: Bukan 6 pagi makan nasi lemak tau.
2: Bukan, salah, salah.
0: Bukan. Selepas training, okey, no problem. Boleh makan nasi lemak.
1: Boleh.
0: Selepas training, okey.
1: Gita, ada perancangan ke lepas ni nak ke sukan mana lagi? Sebab kemunculan kali terakhir untuk Seumar 2026 kan di Selangor. Lepas ni ke mana pula?
4: Actually, after this, I want to focus for Asian University Games, AUG. Diadakan dalam Malaysia pada ujung tahun Disember. So, fokus untuk dapatkan gold medal for Malaysia.
1: Seperti yang Cikgu Anan cakap lah, niat tu kena ada. Dari sekarang. Berserta dengan latihan. Tu Cikgu, Baik. Murni dan juga Zu, ada apa-apa soalan lagi ke?
2: Kita dah tanya tadi, kita dah selesai.
3: Kita pun dah sangat terinspirasi dengan
1: betul.
3: Tadi mungkin yang mana baru orang kata nak berkecimpung dalam sukan tu, lama ni dalam olahraga ni kan, aku menjadikan Gita ni sebagai inspirasi.
1: Betul
3: kan, Cikgu Anan tadi pun.
1: Jom Zu, petang ni jogging.
2: Pagi lah.
1: Konti aku dah belakang hari
3: lah. Kenapa petang?
1: Tengah hari nak jogging.
2: Kita konti pagi. Kita buat petang.
3: Dia punya semangat tu lain macam.
1: Semangat inspirasi daripada Cikgu Ananda dan juga salah seorang atlet untuk Seumar Olahraga Johor yang berjaya merangkul emas. Berita gembira tu, tim olahraga Johor dalam Seumar telah mencipta rekod cemerlang hat-trick sebanyak 3 kali Seumar. Tahniah buat
0: Cik Lanan
1: dan juga Gita serta rakan-rakan atlet yang lain. Kirim salam semua dan terima kasih juga sudi hadir ke konti Johor FM hari ini untuk berkongsi cerita dan juga sejarah bila mencipta 3 hat-trick ni. Terima kasih Cikgu Anan dan juga Gita. Jumpa lagi lain masa.
0: Terima kasih.
3: Tahniah
0: FM lah yang telah sudi menjemput kami.
1: Sama-sama.
0: Dan pada masa yang sama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua pihak yang telah membantu kontinjen olahraga Sukan Johor, terutamanya penyelaras sukan olahraga di Majlis Sukan Negeri Johor. Encik Nazlan, rakan saya yang kami sentiasa planning lah untuk memastikan kejayaan tim ini. Jadi terima kasih semua.
1: Tahniah buat semuanya. Satu pasukan. Dan terima kasih juga kepada penerbit kita Tuan Haji Hisham kerana membawa dua figura hebat ini untuk berkongsi cerita inspirasi kepada kami semua. Betul kan Zu dan juga Murni?
2: Betul.
3: Dengar pagi ni.
1: Terima kasih Cikgu. Terima kasih Gita.
0: Terima kasih.
1: Kita berehat seketika ke?
2: Ya, tentunya lagu ini kita nak belanja kepada Cikgu Ananda kita dan juga Gita. Standing in the eyes of the world. Jom.

0: Duk Dongaba, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongaba, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongaba, hero bergegau.
3: Ya, dah pun 9.41 minit pagi. Yuk, dong apa? Ya,
4: selamat pagi. Morning,
5: ya, selamat pagi semua.
4: Silau tak? Ah, ha? Silau tak?
3: Nampaklah. Kita silau juga tadi. Kita nampak apa?
5: Ya, silau je.
4: Berat rupanya, eh.
3: Oh, kita tahu. Kita nampak tadi. Lili pegang.
5: Lili. Macam Lili punya lah.
4: Bukan. Kita dah pakai acara balapan ni. Okey, ini. Pingat emas. Untuk semua 2026 di Selangor baru-baru ini yang dimenangi oleh Gita acara 800 meter. Nampak berkilau dan rupa-rupanya berat, eh. Saya first time, saya pertama kali pegang medal Sukma.
5: Itu.
4: Tadi dia bawa nak tunjuk. Bila dah habis cakap, dah habis borak lah, lupa nak tunjuk punya. Saya tunjukkan.
5: Nampak. Saya pun baru tahu dia punya rupa. Ada gambar apa tu, Lily?
4: Ini dia punya maskot.
5: Maskot untuk Selangor.
4: Nampak tu. Berkilau, eh.
3: Seluruh Ali dapat pegang, Lily.
4: Betul-betul silau. Siap sarung tau. Eh, rasanya belum terlambat nak jadi atlet ni.
3: Belum. Esok mula tau, esok. Esok pagi
5: yang baju.
4: Kita kan muda lagi.
5: Kita tengok baju belum.
4: Baju. Boleh.
3: Yang tapi kan, niat. Kata Cikgu Coach Ananda tadi kan, kita boleh mulakan kabur. Walaupun bukan jadi atlet, tapi untuk diri kita sebenarnya kan. Mula bersenam. Esok kita boleh. Jangan lupa kita bertiga.
4: InsyaAllah. Yang tadi Lily kongsikan tu.
5: Saya dah nak mula dah.
4: Hari Rabu nanti ada Team JB Charity Walk tu. Boleh lah tu.
5: Yang itu kita boleh mulakan dengan itulah.
4: Latihan ya.
5: Johor.
3: Ambil gambar sebagai bukti Lily. Jangan lupa. Post.
4: Kita RTM pun ada sukan kan. Hampir setiap tahun. Boleh lah. Waktu-waktu tu. Dah boleh berlatih lah.
3: Kita boleh jumpa lah. Kita nak sukan apa ni? Nak sukan apa?
4: Lomba lari lah.
3: Lomba lari lah.
4: Tengok gaya macam pelari kan.
3: Zul nampak macam pemain bola jaring.
4: Pelari ke pelari?
5: Tapi saya lari pun boleh jugalah.
3: Oh, power lah.
5: Tapi nombor satu ke belakang.
4: Alamak.
3: Saya akan teman Zul nanti. Saya teman Zul.
5: Dia suka yang tim borak-borak dekat belakang tu kan. Itu kalau merentas desa lah.
3: Merentas desa yang paling akhir sampai kita lah tu nanti, eh.
5: Itulah. Kita lah tu.
3: Baik, tapi kalau daripada jalan-jalan merentas desa, apa kata kalau saya bawa jalan-jalan kerja kat Melaka? Nak tak?
4: Jom.
5: Tak nak, jom.
3: Kan? Sebab kita ni kalau dah biasa bekerja macam ni kan, orang konti, sesekali nak pergi juga tengok tempat yang indah-indah yang ada bunga-bunga, ada flora.
4: Suka.
3: Jadi hari ni kita nak bawa jalan-jalan lah kejap ke Taman Seribu Bunga di Akron Melaka, yang bukan taman rekreasi seluas 5.3 hektar menampilkan landscape flora warna-warni serta kemudahan awam percuma yang banyak lagi akan dikisahkan oleh penerbit kita untuk kapsul pelancongan Negeri Melaka ini. Jom kita dengarkan bersama.
4: Mari.

Seribu Bunga Melaka merupakan salah satu destinasi rekreasi yang menarik dan popular di negeri Melaka, khususnya bagi mereka yang mengemari suasana alam semula jadi yang tenang dan mendamaikan. Terletak di kawasan Air Keroh, taman ini berada dalam kawasan yang turut menempatkan beberapa tarikan pelancongan lain. Kedudukan yang strategik ini menjadikan Taman Seribu Bunga sebagai salah satu lokasi persinggahan yang sesuai bagi pelancong yang ingin menikmati keindahan landscape hijau sambil berehat daripada kesibukan bandar. Seperti namanya, taman ini dihiasi dengan pelbagai jenis bunga dan tumbuhan hiasan yang berwarna-warni sekaligus mencipta suasana yang segar dan menenangkan. Pengunjung yang datang ke taman ini boleh berjalan santai di laluan pejalan kaki yang disediakan sambil menikmati udara segar dan pemandangan yang indah. Pokok-pokok rendang yang menghiasi kawasan taman juga memberikan suasana redup dan nyaman, menjadikannya lokasi yang sesuai untuk berjoging, bersenam atau sekadar meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan lain sambil membaca buku, menikmati sarapan pagi atau sekadar duduk santai menikmati keindahan bunga-bungaan yang mekar di sekeliling. Dengan gabungan keindahan landscape, suasana yang damai serta keindahan yang sesuai untuk pelbagai aktiviti riada, Taman Seribu Bunga Melaka sememangnya menjadi salah satu destinasi rekreasi yang ideal bagi mereka yang ingin menikmati ketenangan alam sambil menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan ketika berkunjung ke negeri Melaka.

0: Ya, jadi okay, so pelancongan. Ya, jalan-jalan kat Melaka ke Taman Seribu Bunga.
1: Akalau.
2: Wow. Lagu tu syok kan?
0: Main, bagit Lily eh.
1: Macam kat Melaka tadi rasa.
0: Ya, jadi kalau jalan-jalan kat Melaka, boleh singgah tau Taman Seribu Bunga. Lepas tu boleh terus pergi Taman Botanikal, pergi Zoo Melaka. Dekat-dekat situ je dah semuanya.
2: Boleh pergi hari ni.
0: Ya, oh,
1: hari ni juga.
2: Hari ni terus.
0: Bukan ni, betul nak pergi senaman lagi.
2: Ya.
1: Berjalan buat hari ni. Pening
0: saya, saya lupa lah nama stadium dekat Negeri Sembilan tu. Apa tu nama dekat-dekat dengan
1: Paroi.
0: Paroi, stadium Paroi. Paroi. Tu tempat saya jogging dulu ya.
2: Ya ke?
0: Yelah.
1: Dia nak cakap Cikgu Budi.
2: Tapi Cikgu Budi, itu stadium. Dekat tepi ke belakang, belah-belakang tu rasanya dekat sekeliling stadium ada macam-macam gerai makanan sekarang.
1: Betul. Makan, ya?
0: Betul. Lepas, lepas kita senaman, kita makan.
2: Ya, ada popiah basah je. Ada apa, roti johnnya. Bayangkan lah eh. Menanti dekat situ bukan main. Banyak lagi.
0: Saya tak nak bayangkan sekarang.
1: Tadi kan Cikgu Anan cakap, lepas bersenam, boleh makan.
0: So tak salah kan? Tak salah lah.
1: Boleh-boleh bersenam 5 minit, makan setengah jam. Boleh.
0: Maknanya betul lah kedudukan kedai makan tu dekat dengan stadium tu kan?
1: Sangat betul. Strategik.
0: Baik, jadi jom kita lihat seketika. Sebelum lepas ni mungkin sempat kita nak bacakan ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita.
1: Ya, sempat-sempat.
0: Jom, Dato' Nasir juga Mawi, lagu jiwa, lagu cinta. Semuanya dalam
1: Yo
0: Duda
1: Berhero
0: Bergegar.

0: Yo dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yo dong apa? Giro bergegawe.
1: Ya, dah 9.53 minit pagi.
2: Ada kat pukul 10.
1: Ya, penghujung dari Dongaba ni kan.
2: Hujung betul.
3: Cepat betul masa berlalu.
1: Ya, sempat ke kita baca sikit-sikit ucapan ni?
2: Jom.
3: Sempat.
1: Silakan.
3: Okey. Kalau di Negeri Sembilan ini kan, kita ada, kalau di TikTok, Fa Chome ni, dia kata dia hantar anak-anak dia je datang ke Kompleks Penyiaran Tengku Muhammad malam ni. Di Bara Bintang Kecil. Jadi jangan lupa tau, datang ramai-ramai malam ni. Dan juga saksikan juga di TV2 untuk Di Bara Bintang Kecil. Kita ada Hamidi, orang Skudai. Kata dia petang semalam hujan lebat dekat Skudai. Dan ramai juga dekat sini yang apa orang kata, saksikan kita di TikTok, ada Lelebah 2. Orang Johor pun terima kasih banyak hadir di Negeri Sembilan kan. Kita ada Abang JJ Gemas. Selamat pagi DJ Negeri FM.
1: Terima kasih Abang JJ.
3: Dan juga Yok Dong Aba. Ada juga Apu Arminang. Selamat pagi semua katanya.
1: Hai. Selamat pagi.
3: Itulah dia antara yang ada di Negeri FM ini. Kejap lagi kalau ada yang masuk-masuk lagi dekat dalam TikTok, kita bacakan kemudian lah ya.
1: Ya, terima kasih. Okay. Kalau dekat Melaka saya menyapa seketika rakan-rakan menyapa dekat beberapa daripada aplikasi kita ni kan. Ada terima daripada Auni katanya, hai, selamat pagi DJ bertiga.
2: Selamat pagi.
1: Kita orang berlimau tapi dalam perjalanan nak ke Negeri Sembilan sebab malam ni nak tengok bintang kecil.
2: Terbaik.
1: Ramai limau walaupun pagi tadi hujan, ni dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai ke destinasi dituju dengan selamat. Elok-elok Auni. Jom kiriman daripada Encik Megat, kita sampaikan ucapan untuk DJ Lily, untuk DJ Zoo.
2: Terima kasih.
1: Ada Muni juga. Selamat pagi lah hari ni. Memang haru lah DJ bertiga ni kan. Haru dia kata kita. Tak tahulah haru yang mana, huru hara ke tak haru ke, tak pastilah saya.
2: Beza tau meriah dengan huru hara.
1: Okay. Nanti saya minta Encik Megat ni betul-betul jawab yang mana satu sebenarnya jelas kan ni. Okey, jom kiriman daripada Kak Jamiah tentunya seperti biasa. Kak Jamiah, Jamiah kita dari kampung Sungai Bokukup. Yang menyapa kita bertiga dan semualah yang mengenali diri Kak Jamiah. Dan seperti Kak biasa, Jamiah katanya love you all ya.
2: Love you too.
1: Itu dulu Kak Melaka. Johor pula.
2: Dekat Johor ni tak habis lagi cerita pasal fashion 80-an dan juga AI-nya baik di TikTok dan juga di FB Johor FM. Antara yang hadir, kalau dekat TikTok ni kita ada Abang Sulami Pali, Fuad ada, Firman Masran, lagi Hairo pun ada juga. Rata-ratanya dengan ucapan selamat pagi Kak Ida Musa, masing-masing cerita pasal fashion 80-an. Tantik besar, cermin mata besar, ribbon besar. Ribbon kita ni boleh jadi bantal ya. Okay, dekat FB Johor FM tu ada Nyam-nyam JB dan juga Kak Nur Azrina. Juga ada orang Perak ni ha. Abang Karim Hamid kita Nim Banjari, Bonda Tumia, Nasiruddin pun ada. Abang Majid di mana-mana ada. Mana-mana rancang.
1: Terima kasih.
2: Itu sajalah yang sempat untuk kita sebutkan namanya ya.
1: Nanti kalau kami tak sebut, nanti lepas-lepas ni kita tetap sebut nama rakan-rakan kita semua ya. Jadi apa pun, kita ucapkan terima kasih kepada penghargaan kepada penerbit-penerbit kita dan juga warga kerja yang turut bersama dengan kita untuk menjayakan Yok Dong Aba. Kalau di Melaka, terima kasih tentunya pada penerbit kami DJ Daim Zainuddin dan tentunya rakan-rakan di MCR. Hari ini saya ditemani Kak Liza dan juga Abang Nizam. Dekat Melaka.
3: Kalau di Negeri, kita nak ucapkan terima kasih kepada penerbit Azizi, begitu juga dengan unit MCR yang membantu kita, semestinya Kak Ashida dan juga Abang Faizal.
2: Baik, di Johor pula Tuan Haji Syam selaku penerbit siap datang tadi ni bawa tetamu kita. Dekat MCR kita ada Fazli dan juga Aida yang jaga muka buku Johor FM tu, FB Johor FM bersama dengan Halimah.
1: Terima kasih semua. Dan jangan lupa sekali lagi malam ni Debaran Bintang Kecil.
2: Ya betul.
1: Zul Semenanjung, kita ramai-ramai berikan sokongan kepada 12 bintang cilik kita. Okay. Dan insyaAllah kita jumpa lewat waktu. Zul dan juga Lily, jaga diri baik-baik.
2: Samalah dengan awak ya.
3: Ya. Lily dan juga Cikgu Budi.
1: Ya, jangan rindu saya.
3: Bye-bye semua.
2: Jangan rindu saya.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, 1 lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington. Manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta empat bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, Mukuti, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya cincin hidung, iaitu perhiasan atau subang yang dipakai pada hidung yang lazimnya wujud dalam budaya masyarakat India. Ayat contoh, Rani dan adiknya Mukherjee memakai mukuti yang mahal dan cantik sekali semasa berada dalam majlis perkahwinan kakak mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Hai, hai, hai. Kak Ci datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ci nak cerita mengenai tip pemakaian tudung. Tak kisahlah tudung bawal ke, tudung shawl ke. Untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting, nampak awet semuda. Kan? Tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya. Untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Ci akan sebut. Yang Kak Ci tak sebut hari ini, tudung saji je yang tak sebut. Okey, untuk tudung bawal lah. Macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dah bentukkan sedikit bahagian atas. Yang muncung-muncung tu yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak gimana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher sebab makin banyak lilit makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kecumpul nanti tak nampak flowy kan. Itu yang pentingnya. Kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh, lain dari yang lain. Gitu tip dari Kak Ci untuk hari ini. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ci. Ci tu apa? Ci tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ci, ingat lagi cemerah.

Daripada Pelangi dengan lagunya Lukisan Wajah Cinta baru saja berlalu, membawa kita ke 11.18 minit pagi. Jam yang terakhir waktu ini masih lagi bertemankan saya Lily Khalid sampailah pukul 12.30 hari nanti. Teman-teman kita yang mana sedang memandu tu, hati-hati ya. Ada trafik sesak ya sejauh 8.5 km. Ini untuk arah utara dari Sempang Renggam nak ke Macau . Lorong kiri dah dibuka, namun sekarang ni sedang sesak trafiknya sejauh 8.5 km. Kalau ada yang baru rancang nak keluar rumah tu, nak lalu jalan tersebut, cuba lewatkan sikit pergerakan hari ni. Keluar lewat sikit ke lepas Zuhur ke, ataupun penting juga nak keluar awal, cuba cari alternatif lain ya. Sambil tu dengarlah Johor FM Permata Selatan. Baik, untuk indeks pencemaran udara IPU Negeri Johor ya, pagi ini sehingga pukul 8 pagi tadi, apa yang dikongsikan di sini oleh Jabatan Alam Sekitar ya, 7 stesen pemantauan di negeri ini merekodkan bacaan dalam kategori sederhana setakat pukul 8 pagi tadi. Saya rasa ini disebabkan hujan yang turun membasahi bumi Johor ya, sebelum subuh tadi lagi, alhamdulillah. Dan kalau tengok pada map Malaysia pula, sebelah malam ini dijangka jerebu semula ya. Jadi sila berhati-hati, sediakan pelitup separuh muka kalau boleh, dan elakkan aktiviti di luar bangunan. Nak berjalan boleh, tapi carilah indoor ataupun dalam bangunannya. Baik, untuk rakan-rakan kita tu memang hadir tu dekat Facebook page Johor FM. Tadi tak sempat nak menyapa semua . Antaranya kita ada Fikri Arif, Jaka Utara Sopan pun ada juga. Selamat pagi kembali untuk sahabat-sahabat lain yang turut menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM tu. Kak Seri Bulan, lagi Kak Rabia dan juga Abdul Rahman Man, rata-rata dengan ucapan selamat pagi juga daripada Dola Mustafa dan juga Rahim Haji Ahmad. Lagu Hitam Putih Kehidupan waktu ini untuk anda semua. 11.20 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Kumpulan yang berasal dari Seremban Negeri Sembilan, itu dia Spring dengan lagunya Bougainvillea. Baru saja berlalu 11.38 minit pagi waktu ini, 12 September 2026. Jangan lupa tau, malam ni untuk saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dekat mana tu? Dekat Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Wah, panjang betul namanya eh. Anda boleh datang, masuk bercuma. Siapa yang jauh tak dapat datang, tak berpeluang, tak berkesempatan, tak apa. TV2 boleh tonton pukul 9 malam nanti ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Click. Kalau tengok dekat sini wajah adik-adik kita yang bakal bertarung malam ini, ada 12 bintang ke semuanya. Ya, berentap dalam satu pentas dan membawa satu impian untuk menjadi 4 orang yang terpilih ke Muncak Bintang Kecil seterusnya nanti ya, yang akan berlangsung di Sarawak pada 25 September nanti. Sokongan untuk adik kita yang mewakili Johor FM, iaitu Dia Khalisha, mewakili negeri Johor ya. Jadi malam ni sama-samalah kita saksikan di saluran TV2. Tak sabar nampaknya. Dengar ada tugasan ekstra. Bukan saja kena menyanyi tu. Ada kelainan sikit Bintang Kecil kali ni eh. Jadi sama-sama kita saksikan malam ini di TV2 pukul 9 malam. Baik, ucapan rakan-rakan kita. Siapa lagi menghantarkan dedikasi untuk yang tersayang tu? Ya, yang jauh, yang dekat pun ada juga. Salam Aura Permata dari

Pada Abdul Jalil Paimin, orang kata tinggi lah. Hari ni buat apa Abang Jalil? Oh, rehat saja dekat rumah terbaik. Berehat ke, berjalan ke, tetap dengar Johor FM, ya? Macam tu lah. Kak Sadiah kita kat ni, lama tak hantar WhatsApp, katanya itu nak dia. Kenapa sibuk sangat ke tu? Ucapan selamat pagi tu untuk siapa? Untuk rakan pendengar Johor FM, tak kira di mana saja berada. Terus sama menghiasi ruang udara. Johor FM Permata Selatan tadi pukul 8.30 minit pagi. Johor FM bukan saja keseorangan, ada Melaka FM dan juga Negeri FM, ya. Yang mana terlepas, tak apa. Minggu depan ada lagi. Kena tunggulah, seminggulah tapi. Tapi boleh tonton semula, eh. Live pagi tadi di Facebook page Johor FM. Jom kita teruskan lagi hiburan di jam terakhir ini. Lagu Ku Ingin Lari. Terus kekal setia di Aura Permata.

11.49 minit pagi waktu ini, lagu Hati Emas daripada salah seorang penyanyi Malaysia yang bersuara emas, Dato' M. Nasir daripada kumpulan Kembara, ya. Dah sampai ke penghujung segmen Aura Permata waktu ini bagi edisi 12 September 2026 hari Sabtu. Sekejap saja masa berjalan, kan? Sedar-sedar 6 jam dah Lily temani anda semua dari subuh tadi sampailah ke tengah hari ini, ya. Sarapan pagi sudah, makan tengah hari ada yang dah, ada yang baru nak keluar cari makan, ada yang baru nak kelentang-kelentung dekat dapur tu, tak apa. Kami di Johor FM sudi untuk temani anda semua sampailah 12.30 malam nanti, ya. 18 jam sehari. Dan insyaAllah selepas ini, untuk 6 jam seterusnya, 12.30 hari hingga pukul 6 petang, di Variasi Permata, anda akan bertemankan Cik Merah. Jangan lupa tau, pukul 3 petang nanti, tonton dan juga dengarkan Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika. Dah ada dah mikrofonnya, dah cantik dah tempatnya disusun, menunggu kehadiran tetamu saja bersama dengan Luna Music, ya. 3 petang nanti. InsyaAllah esok Lily kembali temani anda semua pada pukul 12.30 hari lah esok, bukan pagi, bukan malam tau. 12.30 hari, Variasi Permata. Teman-temanlah kita esok, ya, di hujung minggu. Santai sahaja. Jumpa lagi semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan. Kadang-kadang kan, apa yang kita rancang tu tak semuanya menjadi, betul tak? Tapi percayalah, setiap pagi ni membawa peluang untuk sesuatu yang lebih baik. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
5: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
6: Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

0: Terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

0: Hai kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didik.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didik.
3: Apun dan Didik.
4: Apun dan Didik.
5: Apun dan Didik.
6: Apun dan Didik.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didik.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari kawan-kawan semua. Saya Apun akan temani kawan-kawan sepanjang 30 minit ni. InsyaAllah dengan ceria dan penuh manfaat.
2: Dan saya Didik bukan sahaja teman kawan-kawan tetapi juga abang dan kakak dan adik-adik. Jom duduk diam-diam dan sama-sama dengarkan kami dalam rancangan Apun dan Didik hari ni.
1: Betul tu Didik, tak rugi pun luangkan masa dengan kami selama 30 minit ni. Banyak benda best kami nak kongsikan. Ada info, ada gelak ketawa, mesti tak bosan punya.
2: Ha, janji jangan tidur, okey? Sebab kami pun janji nak buat kawan-kawan semua terhibur dapat ilmu sekali.
1: Okey, sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, Kak Apun nak ajak semua sama-sama tarik nafas, hembus dan tanamkan semangat cinta pada negara dalam hati kita.
2: Wah, bunyi macam patriotik sangat tu Kak Apun.
1: Memang patriotik, Dedek. Sekarang ni kan bulan Ogos, bulan kebangsaan kita. Jadi, kena tunjukkan kecintaan kita pada negara. Kena ingat tau, cinta pada negara bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, semangat dan bangga kibarkan Jalur Gemilang.
2: Fuh, kalau Jalur Gemilang tu boleh bercakap kan Kak Pun? Mesti dia cakap, terima kasih rakyat Malaysia sebab sayang dan hargai aku.
1: Betul tu, Dedek. Bila kita kibarkan bendera, kita bukan hanya tunjuk kita sayang Malaysia, tapi kita juga tunjuk kita bersatu hati walau berbeza bangsa dan agama. Sebelum ni, Kak Apun pun pernah kongsikan tentang kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sepanjang bulan kebangsaan kan? Didik ingat tak?
2: Eh, mestilah ingat Kak Apun. Kak Apun bagi tahu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang tu bukan hanya dekat rumah tau. Tetapi bendera juga boleh dikibarkan pada kereta, pejabat, sekolah dan mana-mana premis atau bangunan. Betul tak Kak Apun?
1: Betul tu, tepat sekali. Usaha mengibarkan Jalur Gemilang tu perlu bermula dari rumah yang menjadi tempat paling selamat untuk diduduki keluarga tersayang.
2: Betul juga tu kan Kak Apun. Jalur Gemilang kan simbolik kemerdekaan dan perpaduan rakyat Malaysia. Setiap kali detik kejayaan diperoleh di seluruh dunia, Jalur Gemilang lah yang akan dikibarkan kan Kak Apun.
1: Jadi apa lagi? Jomlah kita sama-sama hiasi rumah kita dengan Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 yang menjadi simbolik kemerdekaan dan perpaduan rakyat Malaysia. Sekarang ni Kak Apun nak tanya pada Dedek dan kawan-kawan semua, tahu tak apa makna di sebalik warna-warna yang ada pada Jalur Gemilang yang kita kibarkan tu?
2: Ha, warna dia mestilah Dedek tahu. Ada warna merah, warna putih, warna biru, warna kuning. Cantik. Tapi maksud sebenarnya Dedek tak berapa ingat lah Kak Apun.
1: Alah, sayangnya. Tapi tak apa, masih belum terlambat tau untuk Kak Apun kongsikan. Jalur Gemilang ni bukan sekadar bendera je tau. Setiap inci dan elemen yang ada tu ada makna tersendiri. Bila kita faham makna dia, barulah terasa semangat patriotik tu.
2: Ish Kak Apun, ni makin buat Dedek tertanya-tanya pula. Cepatlah cerita, apa maknanya di sebalik setiap warna bendera kita tu?
1: Eh, sabar-sabar. Memang Kak Apun nak cerita ni. Tapi kan Kak Apun ada satu syarat.
2: Alah, syarat apa pula tu Kak Apun?
1: Syaratnya lah Dedek kena bagi Kak Apun serangkap pantun tentang Jalur Gemilang. Boleh tak?
2: Apa? Pantun? Alah, senang je tu. Okey, dengarkan pantun Dedek untuk Kak Apun je. Kibar bendera di waktu pagi, angin sepoi menari-nari. Cinta negara di dalam hati, Jalur Gemilang megah berdiri. Ha, okey tak pantun Dedek? Okey kan?
1: Ish, nasib baik. Okey, Kak Apun pun ada serangkap pantun ni. Kibar bendera tinggi di langit, tanda cinta yang tak pernah surut. Walaupun berbeza rupa dan kulit, kita semua rakyat yang satu, tekad dan semangat. Okey, jom Kak Apun kongsikan makna setiap warna yang dipilih dalam Jalur Gemilang. Dengar baik-baik ya. Pertama sekali, Jalur Gemilang ni kita ada 14 jalur warna merah dan putih yang sama besar. Cantik sangat kan? Tapi tahu tak, jalur-jalur tu bukan saja-saja je tau. Setiap satu tu mewakili mewakili 13 buah negeri di Malaysia dan satu lagi mewakili kerajaan persekutuan. Jadi semuanya 14.
2: Wah, Dedek ingatkan corak je lawa. Rupa-rupanya ada makna penting di sebalik setiap jalur tu. Untuk warna merah dan putih yang dipilih untuk membawa maksud apa pula Kak Pun?
1: Merah tu melambangkan gagah berani, semangat juang rakyat kita yang tak mudah mengalah. Contohnya ketika banjir besar melanda beberapa negeri kan, ramai rakyat yang tampil membantu. Ada yang sanggup reda air deras semata-mata nak selamatkan orang lain. Contoh lain pula pada waktu pandemik COVID-19. Doktor, jururawat, polis, askar, semua kerja siang malam tak kira penat dan risiko. Itu pun satu bentuk keberanian juga tau.
2: Wow, patutlah warna merah nampak garang. Rupa-rupanya penuh semangat berani untuk tolong-menolong. Lepas ni, Kak Pun kongsikan pula makna untuk warna putih yang ada dalam jarum gemilang, okey?

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didi.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
2: Kak Apun, tadi warna merah tu Kak Apun dah cerita. Merah melambangkan gagah dan berani. Habis tu warna putih dalam jalur gemilang tu maksudnya apa pula? Putih tu kan nampak lembut je. Ada maksud ke?
1: Mestilah ada maksud. Warna putih dalam jalur gemilang melambangkan suci hati dan keikhlasan. Ia juga tanda perpaduan dan niat yang baik antara semua rakyat Malaysia.
2: Oh, maksudnya baik hatilah kan?
1: Betul. Contohnya, bila rakyat kita saling tolong-menolong tak kira kaum. Macam waktu banjir atau masa susah. Ramai yang hulur bantuan, tolong bersihkan rumah, bagi bantuan makanan. Itu semua daripada hati yang ikhlas.
2: Haa lah, Didi pernah tengok kat TV. Ada satu keluarga Cina tolong jiran dia pindah rumah tau masa banjir tu. Jiran mereka tu warga emas, orang Melayu. Siap peluk-peluk lagi lepas tu. Comel betul.
1: Haa, itu contoh untuk menggambarkan kesucian hati dan keikhlasan rakyat Malaysia. Bila susah, semua bangsa sanggup tolong-menolong. Tak penting siapa kita. Yang penting kita bersatu hati. Sebab itulah warna putih diletakkan dalam jalur gemilang kita, Dedek. Nak tunjukkan kita rakyat Malaysia ni penuh kasih sayang, hormat menghormati dan tak pentingkan diri. Semua bersatu untuk kebaikan bersama.
2: Itulah kan Kak Pun. Jadi ingat memang sahaja je pilih warna putih tu. Nampaknya biasa. Tak sangka pula ada makna rupanya. Okey, sekarang ni Dedek dah tahu warna merah dan warna putih. Sekarang warna biru pula tu apa maksudnya Kak Pun?
1: Bagus soalan tu, Dedek. Warna biru dalam jalur gemilang melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, tapi kita hidup bersama dengan aman dan saling menghormati.
2: Oh, macam hidup berjiran lah kan Kak Pun. Jiran kita kan ada yang berbangsa India, ada berbangsa Cina, tapi mereka semua berbaik-baik belaka. Kalau ibu ada masak lebih je, confirm jiran sebelah dapat rasa. Kadang-kadang mereka pun balas budi, bagi kuih atau buah. Seronok kan?
1: Ha, betul sangat tu, Dedek. Bila ibu masak, jiran dapat rasa. Bila jiran ada rezeki, kita pun tumpang merasa dan gembira. Walaupun beza bangsa, tapi semua saling hormat menghormati dan tolong menolong. Itulah semangat perpaduan yang warna biru dalam jalur gemilang cuba tunjukkan. Kita hidup ni umpama satu keluarga besar, saling menyokong tanpa kira latar belakang.
2: Okey Kak Pun, tadi kita dah cerita pasal warna merah, warna putih dan warna biru. Tinggal satu je lagi warna, iaitu warna kuning. Warna kuning tu pula apa maksud dia?
1: Kalau Dedek tengok pada jalur gemilang tu, warna kuning tu diletakkan untuk lambang bulan sabit dan bintang kan? Itu bukan saja-saja tau diletakkan. Warna kuning dalam jalur gemilang tu melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu. Ia juga simbol kemuliaan dan kehormatan dalam sistem beraja kita. Maksudnya, sistem beraja dan agama Islam ni sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam negara kita.
2: Kak Pun, bentuk bulan sabit dan bintang tu ada membawa maksud lain juga ke?
1: Mestilah Dedek. Bulan sabit diletakkan dalam jalur gemilang sebagai lambang Islam adalah agama rasmi. Manakala bintang tu kalau Dedek kira ada 14 penjuru tau. Itu sebagai tanda kesatuan semua negeri dan kerajaan persekutuan.
2: Oh, macam tu rupanya. Ingatnya bulan sabit dan bintang tu hiasan je. Rupa-rupanya ada maksud tersirat yang penting juga Kak Pun. Oh, patutlah warna dia kuning. Nampak bersinar dan mulia je. Fuh, makin banyak Dedek belajar hari ni. Makin kagum dia dengan bendera kita.
1: Kak Pun nak tanya soalan kuis sikit pada Dedek ni. Dedek tahu tak sejarah bendera jalur gemilang kita ni?
2: Alamak, sejarah jalur gemilang? Dedek tak tahulah Kak Pun. Tapi Dedek nak tahu. Cepatlah kongsi. Macam menarik je bunyi dia.
1: Jalur gemilang ni mula direka pada tahun 1949. Masa tu kan negara kita belum merdeka lagi. Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu ni lah yang anjurkan pertanian mereka bendera. Dan sebanyak 373 rekaan telah dihantar.
2: Wah, banyaknya. Jadi bendera kita sekarang ni hasil dari pertandingan tu lah.
1: Betul. Betul. Rekaan yang menang tu direka oleh seorang anak muda bernama Muhammad bin Hamzah. Umur dia masa tu baru 29 tahun. Bekerja sebagai arkitek dan merupakan anak kelahiran Johor tau. Bukan jalan salang orangnya.
2: Wah, orang Johor ke Kak Pun? Arkitek pula tu. Ini memang luar biasa. Kiranya pereka dan pencipta bendera kebangsaan kita ni anak Johor lah eh. Bangganya Dedek. Hebat betul. Memang betul lah macam yang Kak Pun cakap tadi. Bukan biasa-biasa orang yang masuk pertandingan tu.
1: Betul sangat Dedek. Antara 373 penyataan tu kan, akhirnya rekaan hasil anak Johor juga yang terpilih. Bendera yang beliau cipta tu lah yang kita menghiasi bangunan, rumah, sekolah dan kenderaan di seluruh negara. Sebagai anak jati Johor, kita patut berbangga sangat-sangat.
2: Itulah, muda lagi dah cerita bendera negara. Tapi bendera yang direka tu sama ke macam jalur gemilang kita sekarang ni?
1: Ada sedikit perubahan je Dedek. Masa mula-mula direka, bintang pada bendera tu ada 11 penjuru. Sebab waktu tu hanya ada 11 negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Tapi bila Malaysia terbentuk pada tahun 1963, bintang tu lah ditukar menjadi 14 penjuru untuk mewakili 13 negeri dan kerajaan persekutuan.
2: Kak Pun, teruja sangatlah Dedek nak tahu sejarah dan latar belakang penciptaan jalur gemilang ni. Nanti Kak Pun janji tau untuk kongsikan lagi eh.
0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Teh 12 tengah hari hingga 6 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Pelbagai rancangan menarik menanti anda. Antaranya drama khas kanak-kanak Apun dan Dede. 34 je kita suka. Ringgit ke syurga. Hindi Hits Johor di sana sini. Dapatkan informasi terkini dalam Cak Cakna Hak Anda Kawan dan ikuti rancangan Gazal Termasyo. Yok leng Teh dengan Johor FM.
1: Hai kawan-kawan,
2: saya Nur Afika sebagai Kak Apun
3: dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
1: Dengarkan kami
3: setiap hari Sabtu
2: pukul 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Apun dan Didi.
8: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didi.
5: Yeay, saya suka, saya suka.
4: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
9: Kak Pun, sekarang ni kita selalu sebut bendera Malaysia tu Jalur Gemilang. Tapi sejak bila nama tu digunakan? Dulu orang panggil apa?
2: Ha, soalan bagus tu, Dedek. Sebenarnya, nama Jalur Gemilang diberikan secara rasmi pada 26 Ogos 1997 oleh Perdana Menteri waktu tu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum tu, orang ramai cuma panggil bendera Malaysia je.
9: Oh, jadi Jalur Gemilang ni nama rasmi yang barulah eh?
2: Ya, betul tu. Nama Jalur Gemilang ni dipilih sebab setiap jalur merah dan putih tu melambangkan semangat gigih, berani dan bersatu padu rakyat Malaysia. Nama ni pun buat kita lebih bangga dan semangat setiap kali tengok bendera kita berkibar.
9: Fuh, nama pun dah cukup bersemangat, Dedik. Patutlah bila tengok bendera berkibar, rasa lain macam semangat dia. Kak Pun, boleh tak Kak Pun ceritakan lagi sedikit tentang pencetakan Jalur Gemilang kita ni? Dedik nak tahu lebih banyak lagi.
2: Oh, Dedek nak tahu tentang Muhammad bin Hamzah lagi ke? Boleh je, Dedek. Berdasarkan apa yang Kak Pun baca lah kan, Muhammad bin Hamzah ni dilahirkan pada tahun 1918 dan telah meninggal dunia pada tahun 1993. Sebelum sempat genap 75 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhir di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru.
9: Sedih juga bila dengar kisahnya. Tapi Dedek rasa bangga sangat. Sumbangan Allah Reha memang besar. Walaupun orang ramai tak kenal wajahnya, tapi hasil ciptaan beliau, Jalur Gemilang jadi simbol kebanggaan kita semua sampai hari ini.
2: Betul tu, Dedek. Kadang-kadang orang yang paling berjasa ni tak kejar nama atau pujian pun. Tapi semangat dan pengorbanan mereka kekal dalam sejarah negara. Lagi satu kan, sempena bulan kebangsaan sekarang ni, apa salahnya kita ambil masa untuk kenal siapakah insan yang berjasa mencipta bendera negara tercinta kita? Tak kenal maka tak cinta kan?
9: Itulah, kita ni tiap tahun sambut hari kebangsaan. Semangat berkibar bendera memang tinggi. Tapi kalau sejarah tentang bendera pun tak tahu, rasa rugilah pula. Terima kasih tau Kak Pun sebab kongsikan dengan Dedek dan kawan-kawan tentang sejarah reka bentuk Jalur Gemilang ni.
2: Sama-sama, Dedek. Sebenarnya ada lagi yang menarik pasal penceritaan Jalur Gemilang ni. Nak tahu?
9: Mestilah nak Kak Pun, cepatlah ceritakan.
2: Baiklah, daripada ratusan penyertaan kan, hanya 3 reka bentuk telah disenarai pendek oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada masa tu. Lepas tu, orang ramai dijemput mengundi rekaan yang paling mereka suka. Dan akhirnya rekaan Allahyarham Muhammad bin Hamzah yang dipilih sebagai pemenang.
9: Wah, jadi maksudnya reka bentuk bendera kita sekarang ni pun hasil pilihan orang ramai ya? Patutlah reka bentuk tu kekal dan diterima semua.
2: Ha, betul sangat tu, Dedek. Tapi reka bentuk asal yang Allahyarham cipta tu ada juga beberapa pindaan kecil dibuat tau untuk penambahbaikan. Pindaan tu dibuat supaya bendera tu lebih sesuai melambangkan negara kita secara keseluruhan.
9: Maksudnya ubah sesuai sikit-sikit je lah tu kan Kak Pun? Bukan ubah sampai tak kenal dengan rekaan asal kan?
2: Tepat sekali. Dan tahu tak, kali pertama bendera Persekutuan Tanah Melayu ni dinaikkan secara rasmi pada 31 Ogos 1957 bertempat di Padang Kelab Selangor. Ia dikibarkan serentak dengan berkumandangannya lagu Negaraku yang buat kali pertama diperdengarkan kepada umum.

0: Fuh, meremang bulu roh mendadi dengar. Bangga sangat jadi rakyat Malaysia bila tahu semua ni. Tak sangka sejarah jalur gemilang kita ni sangat bermakna dan menyentuh hati.
1: Oh ya, satu lagi kan Dedek, lupa Kak Apa nak kongsikan nama glamour pencipta jalur gemilang kita ni.
0: Oh, nama Muhammad bin Hamzah ni ada nama panggilan je Kak Apun.
1: Ya Dedek, Muhammad bin Hamzah ni digelar sebagai Muhammad Arkitek sebab beliau banyak mereka bentuk bangunan-bangunan yang ada di Johor ni tau.
0: Hebat betul insan ni. Kak Apun tahu ke bangunan-bangunan yang direka oleh Muhammad bin Hamzah ni Kak Apun?
1: Kak Apun baca antara reka bentuk bangunan yang dibuat oleh Muhammad Arkitek ni kan ialah Dewan Joglintan, Menara Mahkota, Masjid Jamek Mersing, Pejabat Pos Johor Bahru dan bangunan Majlis Bandaraya Johor Bahru serta banyak masjid dan bangunan kerajaan lain di seluruh Johor.
0: Memang boleh terinspirasi bila dengar kejayaan Muhammad Arkitek ni. Dedek ada satu pantun lah Kak Apun khas untuk pencipta jalur gemilang ni. Jalur gemilang lambang berani, megah berkibar di langit tinggi. Ciptaan anak Johor sejati, Muhammad Hamzah wira sejati.
1: Ha, kawan-kawan, tepuklah sikit. Hebat pantun Dedek tu. Jadi, bila kita lihat jalur gemilang berkibar megah, ingatlah bahawa di sebalik setiap jalur dan warna tu tersimpan satu kisah perjuangan, semangat dan pengorbanan.
0: Siapa tahu Dedek juga akan menjadi salah seorang rakyat yang akan buat sesuatu yang hebat untuk Malaysia satu hari nanti, kan Kak Pun? Ish, diam tak diam, kita dah sampai di penghujung rancangan Apun dan Dedek minggu ni.
1: Dalam kesempatan lain, nanti kita akan berkongsi lagi pelbagai kisah dan cerita yang boleh dijadikan panduan dan teladan untuk kawan-kawan. Ingatlah, walaupun Allahyarham Muhammad bin Hamzah telah tiada, semangat dan jasanya tetap hidup dalam setiap kibaran jalur gemilang. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita terus menghargai sejarah, menghormati perjuangan dan menyemai semangat cinta akan negara.
0: Betul tu Kak Apun, jadi harap kawan-kawan semua pun dapat jadi rakyat yang cintakan negara dan sentiasa bangga bila tengok bendera Malaysia berkibar tau. Jangan lupa kibar jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ni tau.
1: Sampai di sini saja siaran kami minggu ni. Terima kasih kerana setia bersama Apun dan Dedek. Jumpa lagi minggu depan hari Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Jaga diri, harga sejarah, kibarkan bendera dengan bangga. Kami sayang kawan-kawan semua.
1: Malaysia Madani, rakyat disantuni. Apun dan Dedek, teman adik-adik juga.
0: Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afika sebagai Kak Apun
2: dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didi.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
10: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani hari Sabtu anda bertarikh 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Itulah dia segmen Variasi Permata 12 tengah hari. Anda juga dah ikuti beberapa rancangan, adanya Vitamin Jiwa dan juga rancangan Apun dan Dede. Jadi nantikanlah perkongsian yang seterusnya oleh Kak Apun dengan si Dede ini. Apa pula dia nak kongsikan untuk anda pada minggu depan. Sambil-sambil itu, teruslah teman berteman bersama dengan Cik Merah semestinya di tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, yang mana dalam perjalanan keluar negeri Johor, anda boleh saja dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Tak ada masalah. Baik, kita nak meneruskan hiburan seketika. Jom kita dengarkan Ezlin, lagu yang bertajuk Hi Hi Bye Bye.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang bun. Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
0: 12.54 minit tengah hari di Johor FM Permata Selatan. Selamat menjamu selera. Saya ucapkanlah waktu bersesuaian lah kan untuk isi perut. Makan makanan yang bersesuaian. Bak kata pakar pemakanan, diet yang bersesuaian untuk di Malaysia ni suku-suku separuh. Jadi kita cubalah hari ni. Walaupun hujung minggu, mungkin anda boleh cuba pelan-pelan bermula dengan hari ini. Paling penting, suka saya nak pesan untuk anda, jangan lupa amalkan 8 gelas air kosong. Air kosong tau, bukan air manis. Sekarang ni walaupun keadaan cuaca ialah kalau sebelum ni jerebu, tapi sekarang ni semalam dan hari ni alhamdulillah dah mula hujan di bumi Johor. Pastikan juga anda kena jaga kesihatan anda. Bila tukar ke musim hujan pula, kita kena minum air panas, tak digalakkan minum air sejuk. Okey, itu super sedikit pesanan untuk anda dan kita akan berhibur dengan satu saja lagu. Ucapan ringkas rakan pendengar akan Mira keudarakan sekejap saja lagi sebab kita nak ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor di mana zon 1 pula Audang pula Pemanggil, 1-1 minit tengah hari, zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1-4 minit tengah hari, zon 3 Pontian dan Kluang, 1-5 minit tengah hari, zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1-8 minit tengah hari. Teruskan dengan lagu yang seterusnya, Apis dan Edri Hashim, Memorindu untuk anda.

Lompat stesen, pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Di siasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Chamber AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, Mukuti, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil maksudnya cincin hidung, iaitu perhiasan atau subang yang dipakai pada hidung yang lazimnya wujud dalam budaya masyarakat India. Ayat contoh, Rani dan adiknya Mukherjee memakai mukuti yang mahal dan cantik sekali semasa berada dalam majlis perkahwinan kakak mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
4: Johor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni, nampak makin sihat. Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa? Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni. Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau. Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, ramai orang sembuh dengan izin Allah, insya-Allah awak juga akan sembuh. Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang, ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia,
tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang bijak? Orang yang berakal, lagi bijak. Ini merupakan sifat bagi seorang mukmin yang sebenarnya. Kerana orang mukmin itu ialah mereka yang dapat menimbang dengan adil dan wajar bagi kebahagiaan dirinya di dunia hinggalah ke akhirat. Lantaran itu digambarkan bahawa orang yang berakal itu ialah mereka yang sanggup menguasai dan menundukkan nafsunya yang berluasa tanpa batas. Hanya kesungguhan iman terhadap Allah dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi nikmat dunia mampu menundukkan nafsu dirinya daripada tercemar dengan suatu yang boleh menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Melakukan sesuatu untuk faedah dirinya setelah mati ialah melaksanakan segala amal perbuatan yang sesuai dengan keredaan Allah yang akan mendapat ganjaran setelah ia mati, yakni setelah berpindah ke

0: alam seterusnya. Ini kerana apabila seorang itu telah mati, terputuslah segala amalannya. Maksudnya dalam kubur tidak ada amalan lagi. Terputuslah segala amalannya yang boleh memberi faedah kepadanya. Kecuali tiga perkara. Seperti maksud sebuah hadis. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya. Terputuslah kerjanya. Pencen terus. Kecuali tiga perkara. Iaitulah sedekah yang berpanjangan. Yakni sedekah yang dilakukan semasa dihidup. Ganjarannya sentiasa hidup di alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang ramai. Maknanya, semasa hidupnya dia sentiasa aktif untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Begitu kerja yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh inilah yang dididik oleh ibu bapanya menjadi soleh. Setelah bapanya meninggal, ibu bapanya meninggal dunia, anaknya yang tetap soleh. Khususnya sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Itulah yang didapat oleh orang-orang yang berada di alam barzah setelah meninggal dunia. Dengan itu mereka yang bijak amat memelihara masa hidupnya supaya tidak disia-siakan. Segala nikmat di dunia adalah sedikit dibandingkan dengan nanti di akhirat. Hanya mereka yang berakal saja, hanya mereka yang bijak saja akan nampak dan merasai perbandingan tersebut. Dengan itu mereka menggunakan peluang di dunia ini dengan wajar, tidak terlalai, tidak terpedaya dengan nikmat yang sementara. Malah lebih giat membuat persediaan-persediaan hidup selepas mati. Ia sedar bahawa di hari akhirat nanti tidak ada sebarang pertolongan kecuali apa yang telah dibawanya, itu yang kesan amalan-amalan yang telah dilakukan semasa di dunia. Dia mengingat dan percaya kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Syuara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud di mana hari yang padanya harta benda, yakni hari selepas mati, harta benda dan anak perak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Kecuali, yakni harta benda dan anak perak semasa di dunia itu, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang lemah ialah sama ada dari golongan orang Islam atau bukan Islam. Orang Islam yang lemah berpunca diri iman yang lemah, belum sempurna kerana masih lagi mengikut telunjuk hawa nafsu. Akal fikirannya di bawah kuasa nafsunya sehingga membuatkannya terlupa atau membuat dia tidak tahu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berangan-angan bermacam-macam kepada Allah, berarti dia tidak beramal. Oleh itu perlu diingatkan kepada kita semua sebagai peringatan, perlulah selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayah sebagaimana yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu yang kita lafazkan 17 kali sehari semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana orang-orang dulu yang mendapat hikmah daripada amalan soleh yang dilakukan. Saudara-saudara sekalian, kesempurnaan iman seorang akan menjadi pengawas dan pendinding daripada kemungkaran dan maksiat. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak berzina seorang itu ketika ia masih beriman, dan tidak mencuri serta minum arak ketika ia masih beriman. Manakala berlakunya perkara-perkara tersebut, berarti imannya belum sempurna. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jittubih. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seorang daripada kamu hingga hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku sampaikan kepadanya. Oleh itu, kita sebagai orang Islam kena menjadi orang yang bijak, berakal, yakni sempurna iman, melakukan amalan-amalan yang bersesuaian dengan ajaran Allah dan Rasulnya untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tunduk kepada nafsunya, inilah orang yang lemah. Rugi hidupnya sekalipun dia lahirnya gagah, mulia, kaya raya di mata masyarakat dunia. Sebaliknya orang mukmin sama sekali tidak akan berangan-angan melebihi apa yang sepatutnya, kerana ia mengetahui bahawa Allah tidak akan memungkiri janji, lagi maha adil, tidak mengurangkan balasan baik atau jahat, diberikan balasan sesuai mengikut kadarnya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berpandukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mia terjenak.
1: Sepatas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, welcome.
2: Hai Cikki, salam sejahtera.
1: Okey Tambi, dah lama.
2: Sihat walafiat Cik. Cikki sihat?
1: Sihat juga. Okey, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula Tambi?
2: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Okey, sebelum ni kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
1: Kita rasa penat, letih.
2: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan harian senang.
1: Aha.
2: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
1: Sorva.
2: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
1: Asedia irike.
2: Asedia.
1: Asedia.
2: Irike.
1: Irike.
2: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
1: Kena gulung lagi. Irike.
2: Irike.
1: Irike.
2: Betul.
1: Sordia.
2: Sorva.
1: Sorva.
2: Sorva.
1: Jauh benar baginya. Maknanya sorva ni kita nak menggambarkan kita tengah penat, letih. Ya,
2: betul sekali.
1: Awak nampak sorva.
2: Betul, awak nampak letih.
1: Nampak
2: macam
1: letih
2: tu
1: sangat
2: atau
1: kan?
2: Atau penat.
1: Sian. Sepatah sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
2: Kandip.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Itulah dia, kita dah melangkah waktu petang pula menerusi segmen Variasi Permata. Anda berteman dengan saya, Cik Merah, menemani anda sehingga jam 6 petang. Kalau kita tengok ramalan cuaca di negeri Johor untuk petang ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sekitar RTM Johor, cuaca tidak hujan. Kali terakhir tadi rasanya dalam sekitar pukul 11 macam tu kot, ke pukul 10 lebih dah berhenti lah. Cuma tak pasti sekarang macam mana. Jadi bagaimana kawasan anda, boleh kongsi dengan Cik Merah lah. Sebab jam ini kita nak keudarakan sedikit juga ucapan ringkas rakan kita. Lagi-lagi yang mana komen menerusi Facebook Johor FM dan juga yang mana menghantarkan di WhatsApp kami, nombornya 012-930-1019. Okey, untuk yang sedang memandu pula, nak ke mana agaknya tu? Hujung minggu kan? Adalah tu ganteng kuali. Nak pergi kondangan. Ada juga urusan ke berjalan-jalan bercuti, tak kisahlah ya. Sudi-sudikan teman berteman bersama dengan Cik Merah ni, kerana untuk disiapkan variasi. Kalau tadi dah ikuti Apun dan Dede, kemudian kita nak meneruskan sekejap saja lagi dalam pukul 3 petang. Kita ada Suara 34 Puncak Prestasi. Kali ini, hari ini kita bawakan Astana Muzika bersama dengan Luna Music. Kita akan dengarkan apakah perkongsian mereka serta persembahan yang akan dibawakan sekejap saja lagi. Kita berhibur seketika. Kejap lagi Merah baca ucapan ringkas anda. Jom kita layan dulu Lola Young, Messi untuk anda.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
3: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu bodi-bodi kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

semua, okey tak tu? Tunggu Kak Ji eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: kita bersama.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Yup, itu dia lagu terbaru Afi Syazwan. Lagu yang bertajuk Kepak Kepu. Bunyi dia macam meriah aja. Memang meriah pun lagu yang kita dengarkan tadi. Lagu yang cukup ceria, ada sentuhan pop etnik kreatif. Dan yang paling menarik, lagu ni sebenarnya bawakan kita ni ke suasana cinta yang manis-manis. Yang macam tu, jenis cinta yang kalau kita dah suka tu, pandang sekali, pandang lagi, senyum pun dah lain macam kan. Sesuai juga dengan tajuknya, Kepak Kepu ni, kalau kita dengar lagu ni memang sinonim lah dengan majlis suasana perkahwinan. Jadi kalau yang hari ni tarikh dipilih untuk anda melangsungkan majlis persandingan, moga hubungan yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Kotlah terdengarkan Jor FM, kita bagi lagu untuk anda lah, Afiq Syazwan, Kepak Kepo. Baik, kita nak menyapa rakan yang pendengar yang hadir. Kiriman Kak Adiyan Skudai, Cik Merah, salam variasi permata. Assalamualaikum saya ucapkan. Waalaikumsalam, terima kasih menyapa kita. Kiriman juga Ismail Musa, rakan kita nak menyapa untuk isteri Nur Hayati. Ada juga untuk ucapan Kak Sadiah, Mami Renggam Ina Mahadi, Marfu Apatlan, Wak Ali dan isteri. Berapa nama lah tau yang mendapat merah ke udara kan. Hari ni tekak saya macam gatal sikit, jadi saya tak dapat nak sebut. Kalau orang hantar ucapan, kalau nama-nama rakan dia satu bas, mohon maaf, next time saya sebut nama-nama yang lain . Kita ada Kak Rubia Rubi, Kapol Sri Gajah Cha'ah. Hari ni Cik Merah akak ada jemputan rewang kejap, berperang dekat warung pula. Okey, selamat, semoga urusan pada hari ni dipermudahkan hendaknya. Kiriman Nazri kata, Cik Merah, saya nak tanyalah untuk rancangan Apun dan Dedik setiap hari Sabtu ni, mana dapat nama si Kak Apun dengan si Dedik tu? Dia tanya kita pula . Itu saya kena halu penerbit Nurulista, boleh bantu Cik Merah tak, mana datangnya bertahun-tahun Apun dan Dedik? Nanti Merah tolong tanyakan ya. Kita ada Abang JJ Gemas, Bunda Tantari dan Mazmira yang berada di Selangor. Rabiah Misman hadir, Muhammad Nor Noi, Nini Ani kita di Singapura. Ada juga Paiman Rosna, Kak Ina Mahdi dan rakan kita Soekarno. Terima kasih mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Selepas ini hiburan untuk anda, Ajay dan juga Nurul, lagu Rindu. Layan terus variasi permata.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
3: Tinggi. Walau bermusim.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
1: 101.9, itu dia frekuensi kami untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Untuk berada di kawasan utara Johor, boleh dengarkan kita di 105.3. Bagi kawasan pantai timur Johor, frekuensi kami lock pada 92.1 MHz FM. Untuk waktu ni, 2.44 minit petang. Sekejap saja lagi, cepat je masa berjalan ni. Merah nak kongsikan lagi untuk rakan pendengar, kita adanya rancangan Astana Muzika ni menerusi Suara 34 Puncak Prestasi akan bersama dengan Luna Music. Okey, kita akan dengarkan perkongsian mereka sekejap saja lagi. Bersiap sedia dengan menonton kami juga menerusi siaran langsung di Facebook, TikTok dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Saya pun tak sabar nak dengarkan apa lagu yang akan dibawakan oleh tetamu kita sekejap saja lagi ya. Sambil-sambil itu, meneruskan hiburan lagi dengan koleksi lagu terkini dan semasa. Kali ini kita nak melayan perasaan sedikit dengan Cerpen, lagu yang bertajuk Pasti untuk anda.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Okey, untuk istimewanya hari-hari ini, hari ini kan hari Sabtu, bertarikh 12 September 2026. Apa yang menariknya? Hari ini saya nak mengajak anda semua pada malam ini sama-sama kita berikan sokongan untuk Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung, di mana kita akan berikan sokongan untuk adik Dia Kalisha yang akan bertanding pada malam ini mewakili negeri Johor. Jadi anda boleh saksikan sama Mira pun bersiap sedia malam ni di TV 2 pada jam 9 malam. Katanya ada Hil Husaini, Jacqueline Victor, ada juga Iman Darwish. Siapa lagi seorang? Alah, terlepas pula Mira nampak sebab gambarnya ni, videonya, visual ni melalui platform Instagram kami. Anda boleh tengok mengenai promo Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 ini. Jadi jangan lupa malam ni kita berikan sokongan untuk adik Dia Kalisha. Baik, kita berhibur dengan lagu yang seterusnya dan bersiap sedia jam 3 petang nanti Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan Luna Music.
2: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Seperti yang Merah beritahu tadi, inilah dia rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. 34 stesen RTM bersiaran serentak untuk waktu ini berkongsi setiap negeri dengan kisah dan topik yang menarik negeri masing-masing. Dan hari ini di Johor, okay, untuk Johor FM kami bawakan untuk anda iaitu Astana Muzika. Kalau yang mana kelapangan sudi-sudikan hadir menonton sebab kita bersiaran secara langsung jugalah melalui platform media sosial di muka buku, ada juga TikTok, ada juga YT. Anda boleh menonton sebab tetamu dah ada di konti Johor FM. Saya seronok lah hari ni. Jangan-jangan hujung minggu ramai orang. Tapi kebetulan hujung minggu ni semua bekerja, semua ada bersama dengan Cik Merah. Okey, kita akan bersama dengan Luna Music. Hai. Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi untuk petang-petang ni kita akan dengarkan perkongsian mengenai dari Luna Music. Jadi kita nak kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Kalau ada pertanyaan, diorang tanya, kita tolong jawabkan lah eh. Okay, boleh. Okay, jadi di konti Johor FM kita ada dua orang sebenarnya. Anda tengok penyanyinya, kita iaitu penyanyi namanya Luna.
2: Ya, yeah, betul.
1: Yang sebelah tu, yang bermain gitar namanya
2: Ujang.
1: Okay, Ujang dah makan lah?
3: Dah makan.
1: Selalu kalau waktu gini, kejap lagi kita boleh ngeteh lah kita panggil. Okay. Baik, jadi untuk awal-awal ni kita nak tahulah latar belakang kumpulan Luna Music ni sebenarnya. Macam mana ni boleh tercetusnya idea untuk nama kumpulan ni?
2: Okay, daripada nama saya sebenarnya.
1: Okay.
2: Okay, asalnya nama ni sebab saya collab buat lagu dengan kawan dekat Sabah.
1: Okay.
2: So saya registered nama Luna Music tu. Simple lah, macam tu je.
1: Itu je lah. Jadi, itu je. Sebab itu maintain lagi dengan Luna Music sampailah sekarang.
2: Ya, betul.
1: Saya tahu daripada tahun bila ke?
2: 2020. Penghujung 2023 macam tu.
1: Penghujung 2023. Okey, untuk nama ni sebenarnya memang agak music lah sebab bila saya tengok Luna Music.
2: Ya, yeah,
1: kita
2: betul.
1: kita nak sebut pun Luna Music. Okey. Jadi, untuk cadangan ni memang awak yang cadangkan Luna sendiri ke atau ada cadangan orang lain lagi ke untuk pemilihan nama Luna tu sendiri?
2: Tak ada. Saya sendiri.
1: Dari segi orang kata genre dia, gaya music ni yang selalu Luna Music bawakan ni apa sebenarnya?
2: Kita universal je.
1: Okay.
2: Semua genre kita jalan je.
1: Dangdut boleh?
2: Yeah, kita lemah dah.
1: Johor kan? Untuk saya difahamkan lagu-lagu yang dihasilkan juga versi akustik, betul eh?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okay, jadi macam mana datangnya inspirasi lah untuk kita hasilkan lagu-lagu ni akustik yang dibawa oleh anda berdua sebenarnya?
2: Inspirasi tu daripada gitaris.
1: Okay. Gitaris okay?
3: Okay.
1: Gitaris ada apa-apa yang gitaris nak sampaikan?
3: Dia cuma nak sampaikan apa yang dia sampaikan.
1: Okay. Tak ada sebab kita tengok dia senyap. Kita nak juga Ujang melontarkan suaranya. Tapi saya memang suka menyakat lah Luna. Saya memang suka yang senyap-senyap tu memang saya akan banyak tanya.
2: Bagus.
1: Okay, baiklah. Tapi nak tanya juga macam Luna dengan Ujang memang asal mana sebenarnya?
2: Asal Johor.
1: Mana?
2: Saya orang Keluang.
1: Keluang. Ujang?
3: Batu Pahat.
1: Yang penting kita bangsa Johor.
2: Ya, betul. Okay.
1: Baiklah, untuk permulaan ni, saya difahamkan tetamu kita ada nak buat persembahan lagu. Lagu yang disusun ni, Oi, lagu ni semua kita tahu ni, yang kita suka nak sing along.
2: Ya, boleh.
1: Ini yang kita suka bila dengarkan lagu ni, yang kita boleh sing along.
2: Ini okay. Alu-alukan.
1: Jadi untuk sesi yang pertama ni, kita nak dengarkan Terbang Helang. Okey, jom saya nak bawa pendengar kita untuk terbang bersama untuk kita mendengarkan lagu ni. Okey, untuk Luna dan juga Ujang bersiap sedia. Kita akan dengarkan persembahan Luna Music dengan lagu yang bertajuk Terbang Helang. Silakan.

0: sedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, bersama kembali untuk Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni 3.10 minit petang, yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda . Semoga selamat sampailah ke destinasi yang anda tujui. Untuk waktu ini kita ikuti rancangan Suara 34 Puncak Prestasi Astana Muzika bersama dengan Luna Music. Okey, itu lagu yang pertama tadi Luna kita dengarkan, Terbang Helang. Lagu ni sekitar tahun 1981 lebih kurang macam tu lah.
2: Ya, betul.
1: Lagu ni sebenarnya, walaupun kita tengok lagu seiring dengan trend sekarang, kan orang trend lawan 80s kan,
2: yes,
1: new style kan. Macam tadi kawan saya yang berkonti pagi tadi, dia punya style 80s tau. Tapi I rockers, saya tak boleh. Okay, jadi kita nak meneruskan dengan temu pagi kita yang seterusnya lah. Okay, siapa sebenarnya, mungkin boleh kongsilah dengan Cik Merah dari segi artis ataupun pemusik tempatan boleh, atau antarabangsa, yang orang kata menjadi inspirasi utama untuk Luna Music ni.
2: Yeah. Sila jawab.
1: Boleh. Up to you.
3: Tempatan Sudiman arwah.
1: Wah, hebat lah. Awak suara macam DJ lah, ujang. Suara dia ada bass tempatan.
3: Lebih kurang itu.
1: Lebih kurang kan? Sebab kita pun kurang DJ lelaki tau, Luna.
2: Boleh.
3: Sebab saya tu
2: boleh
3: ambil bercakap.
1: Tak apa.
3: Banyak meripik.
1: Saya boleh kembangkan perbualan tu. Kalau pairing berdua, insyaAllah kita boleh kembang.
2: Betul
1: Luna. Okay, kalau Luna sendiri macam mana?
2: Sama juga.
1: Sama lah. Kalau orang kata sepanjang bergiat aktif ni, kita mesti ada cabaran .
2: Betul.
1: Cabaran utama lah, lagi-lagi sebagai kumpulan akustik ni dalam era moden sekarang. Okay, apa cabaran yang boleh kongsikan bersama kami?
2: Sangat mencabar lah.
1: Okay, apakah yang
2: kita perform macam nak pingsan?
1: Oh, you
2: payment kena tipu.
3: Kena kencing.
1: Kenapa situasi kita macam sama?
2: Itulah dia.
1: Tapi itulah bila kita ditipu, panggil apa, event organizer ke?
2: Ya, yeah, betul.
1: Nak buat macam mana rezeki jatuh. Tapi orang kata apa, rezeki tak pernah salah alamat.
2: Betul.
1: Kita nak cuba berikan yang terbaik. Saya percaya macam bila cakap macam tu, Luna Music, kita dah berikan yang terbaik untuk untuk ialah pengunjung yang hadir, penonton yang hadir mendengarkan muzik kita kan. Tapi itulah, bila pula kena macam tu,
2: itulah beberapa, yang lemah tu.
1: Beberapa kali ke macam mana pernah?
2: Beberapa kali juga.
1: Kita trauma, kita block nombor orang tu . Nama tu awas orang Johor.
2: Tak block. Tapi kita up status QR.
1: QR. Setiap cukup ujung bulan up lagi.
2: Betul.
1: Kalau ada masa install, kita up lagi. Tiba nak ni. Okay, baiklah. Dari segi memberikan idea untuk susunan muzik ni, ini mengikut kerja pasukan ke ataupun kepakaran masing-masing?
3: Pasukan.
1: Macam mana ideanya? Kalau yelah, sebab tadi kata yelah pelbagai genre sebenarnya. Tapi yang selalu yang dibawakan macam mana?
2: Lebih kepada komersial lah. Lebih kepada komersial.
1: Okay. Baik. Jadi, sambil itu juga, kita nak menyapa jugalah rakan pendengar yang hadir melalui platform media sosial kami. Terima kasih lah. Ada yang di Gombak masuk. Taping hadir. Okay. Ada juga yang tadi Gombak dengan Taping. Ni Johor Batu Pahat ni, Haikal ada. Kak Nora Anim ni, saya lupa dia kat mana. Terima kasih semua. Kalau ada pertanyaan, boleh selalu buat persembahan kat mana? Dia tanya.
2: Di sekitar Johor Bahru.
1: Pusing-pusing. Muzik jumpa lah.
2: Pusing-pusing. Kena pusing-pusing.
1: Johor Bahru ni pusing-pusing. InsyaAllah jumpa. Jadi kita ada nak dengarkan persembahan yang kedua. Okay. Kali ni kita nak si baju hijau betul okay. Jadi kita nak berikan ruang dulu untuk Luna bersiap sedia, dan untuk anda juga jangan ke mana-mana, kena terus bersama dengan kami mendengarkan Cora FM. Macam biasa kita ada tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sama-sama kita dengarkan idea si baju hijau untuk anda.

0: sedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
0: Baik, variasi Permata di Johor FM Permata Selatan untuk rancangan Suara 34 Puncak Prestasi hari ini, hari Sabtu bertarikh 12 September 2026. Kalau yang baru mendengarkan kami, anda boleh juga intai-intai kita bersiaran langsung di media sosial yang ada selain daripada tiga frekuensi kami ataupun yang mana mendengarkan manusia hati yang klik. Mana-mana lah yang paling penting teman berteman bersama dengan Cik Merah dan juga Luna Music. Okey, tadi kita dah dengar lagu Si Baju Hijau pula kan, ya, tapi saya bila dengar lagu ni seronok rancak petang-petang pula kita rancak sikit kan, baru kita macam dengar macam
2: boleh joget-joget gitu
0: macam tu. Jadi saya bila dah dengar dua lagu ni, saya percayalah untuk Luna Music ni kalau buat persembahan kat luar, ya lagu tu mesti bersesuaian kan untuk
2: lagu tu kita pilih sebab sempena hari Malaysia sebenarnya.
0: Tapi kalau kat luar tu pun sesuai lah ikut waktu-waktu dia kan, tengok pada keadaan, sebab lagi versi akustik sebenarnya. Jadi dalam banyak-banyak persembahan untuk Luna Music ni, boleh kongsi pada kami tak persembahan mana yang meninggalkan kesan untuk Luna Music setakat ni?
2: So far yang kami ingat lah dekat Puteri Harbour.
0: Okay.
2: Kita ikut event.
0: Okay.
2: Rasa macam artis. Beribu penonton.
0: Ui, seronok.
2: Penuh Puteri Harbour tu.
0: Wah, itu memang takkan dilupakan lah kenangan tu kan. Seronok lah bila kita buat persembahan dan ramai yang hadir pengunjung kan. Kalau dah selalu persembahan di sekitar Johor Bahru, kebanyakan ada tak lagu-lagu yang diminta? Yang lagu-lagu diminta untuk pendengar ni lagu apa sebenarnya? Yang selalu cakap lagu tu juga diminta.
2: Kalau
0: lagu
2: kita
0: ada tak?
2: Ya. Pendengar ni biasanya dia ikut lagu yang trending.
0: Oh, trending.
2: Macam sekarang lagu apa yang trending dekat TikTok. Sebelum ni ada lagu Bintang. Lagu tu lah akan di request selalu.
0: Sentiasa Bintang.
2: Ya,
0: Bintang,
2: betul.
0: Sama gitu actually. Bintang aja ni.
2: Sama je kan.
0: Diikut pada trend lah. Jadi Luna pun bersiap sedia ikut pada trend yang mana tengah apa viral sekarang. Kita pun kena ready lah.
2: Kena ready. Tapi tak semua lagu kita boleh buat. Sebab kita two piece je.
0: Ya, betul. Itulah berbezanya dengan lain-lain kan.
2: Ya, betul.
0: Dua sahaja. Dan juga mungkin boleh kongsi pada kami dari segi sambutan peminat ni untuk konsep akustik. Macam mana sambutan mereka kalau tengok
2: so far? Alhamdulillah lah untuk setakat ni. Kita nak puaskan hati semua orang pun tak boleh juga.
0: Faham lah.
2: Ada juga yang
0: betul.
2: Jadi kita layan je lah.
0: Kita layan je. Kita macam sama lah. Kita tak boleh nak puas hati semua orang kan. Kita buat apa yang terbaik je ceritanya.
2: Kita macam-macam kena ni. Band ngantuk. Berdua kan. Nak drum datang dari mana tu.
0: Yelah. Tapi sebenarnya kalau macam ikut pada pemilihan orang yang nak mendengar. Tapi macam saya okay, santai. Okay, what?
2: Alhamdulillah.
0: Okay. Dari segi satu lagi kita nak dengar soalan sebelum kita nak berhibur dengan satu lagu. Okay. Projek terbaru ataupun perancangan masa depan Luna Music ni yang boleh dikongsikan bersama dengan pendengar Suara 34 ni.
2: Okay, projek terbaru InsyaAllah lah coming soon. Kita tengah cari job untuk launch.
0: Okay.
2: Hotel.
0: Okay.
2: Sementara tu kita sekarang berada di pop-up lane.
0: Okay.
2: Layang Kasa. Jadi untuk warga-warga Johor Bahru, khasnya warga Pasir Gudang, mm-hmm. okey, boleh datang dekat Layan Kasa. Kita sentiasa ada dekat sana. Nama dia Pop-up Lane, Jalan Siantan 3.
3: Wah. Wow.
2: Sama-sama kita promote kan?
3: Kita pun selalu berkeliaran kat Pasir Gudang tu.
2: Ya, boleh singgah. Malam insya-Allah kami ada.
3: Okey, baik-baik. Jadi kita nak berhibur dengan satu lagu. Kejap lagi ada sesi kita akan mengetahui apa komedia sosialnya. Mm-hmm. Saya dah bagi tahu awal, saya nak ucapan kata-kata penutup pertemuan hari ini kan untuk pendengar untuk Ujang betul. Dan juga Luna. Dua-dua seorang-seorang kena bercakap kejap lagi
4: Baik.
3: Lagu yang terakhir, Bulan Ditutup Awan. Okey. Jom kita dengarkan lagu ni untuk anda di Johor FM. Silakan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Itulah dia persembahan tetamu kita, artis kita pada hari ini, Luna Music, membawakan untuk anda menerusi Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Saya sebenarnya bila dengar, saya tak cukup lah tiga. Potong lain kali lagi. Lain kali kita empat lah, tak cukup lah.
2: Datang konsert kami nanti bulan 12
1: nanti. Okay. Saya jadi orang paling depan sekali. Jangan risau. Okay. Jadi untuk penghujung pertemuan kita kan, tadi saya kan dah cakap saya nak account media sosial, nak follow lah.
3: TikTok kami Luna Music _ official.
1: Luna Music _ official lah. Lebih pada TikTok ke kat platform lain juga?
3: Lebih pada TikTok.
1: Lebih pada TikTok lah. Jadi memang setiap kali buat persembahan TikTok live on.
3: Ya, betul.
1: So nanti I singgah-singgah lah.
3: Singgah-singgah lah. Follow-follow lah saya.
1: Follow-follow lah Luna Music dekat TikTok kan. Senang juga nak berinteraksi, nak mengikuti juga perkembangan terkini. Jadi untuk Luna dan juga Ujang, dah bersedia dengan kata-kata penutup pertemuan hari ini? Senang. Okay, silakan. Kata-kata penutup pertemuan kita. Silakan.
3: Untuk semua yang mendengar lah, semoga terus support kami. Untuk yang pernah tipu-tipu tu, faham lah.
1: Awas saya nanti jangan risau, Luna Music balik, toset saya suruh mengenai pembayaran hutang. Ingat jangan aniaya orang, mudah kat urusan. So Hujang,
4: ucapan saya kepada pendengar-pendengar, terima kasih kepada Johor FM memberi ruang dan peluang kepada kami. Juga Bison Studio. Tanpa Abang Aizam kita pun, kita tak ada peluang juga ke sini. Brother kita, sister kita semualah, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Dia pasal DJ radio lah suara dia.
3: Belum dengar lagi dia nyanyi.
1: Boleh nyanyi kan? Boleh. Nasib baik je masa mencumbui. Kalau tidak, saya dah test sikit. Jadi terima kasih lah sudi luangkan masa juga bersama kami petang-petang macam ni. Datang berkongsi dari Luna Music.
3: Terima kasih.
1: Kalau ada yang terlepas, boleh tengok siaran ulangan mesti platform FB kami dan juga YouTube. Memang kita ada juga dekat situ. Kut nak dengarkan balik, tak ada masalah. Macam biasa, sekali lagi kita kongsikan, nak ikuti perkembangan terkini di TikTok, iaitu
3: Luna Music Official.
1: Anda boleh cari dekat situ. Jadi pada hari ini, The Suara 34 Puncak Prestasi, kita nak berikan penghargaan pada penerbit kita, Sofie Nawawi. Dan juga untuk bahagian ICT, kita ada Halima. Untuk bahagian MCR, petang tadi Ayu dengan Ana. Tapi Fazli ada, dia tak balik. Dia agaknya sebab ada Luna, dia tak nak balik Fazli. Dia memang tau. Jadi kita MCR petang ni yang tiga orang pula. Inilah dia rancangan ini. Kalau nak tahu lagi rancangan seterusnya minggu depan, ikuti rapat kami di semua platform media sosial. Untuk anda, jangan pergi mana-mana. Selepas ini akan berhibur dengan beberapa lagu. Dan juga kita akan ikutilah berita Johor FM jam 4 petang. Wartawannya Ain Najiha. Kita jumpa lagi Luna Music. InsyaAllah. Kita doakan Luna Music ni boleh sentiasa biasa orang kata berkembang dengan kerjayanya.
3: Amin.
1: Dan kita berjumpa lah di mana-mana nanti, insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Untuk anda terus mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
0: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

Fokusi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Saudara, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil 4.3 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya 4.8 minit petang. Zon 3 Pontian dan Kluang 4.9 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 4.11 minit petang.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi allazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong. Sombong kerana harta. Harta pada zahirnya indah, mempersona, menenangkan mata yang melihat. Tapi pada hakikatnya ia ibarat air laut. Diminum semakin haus. Ia boleh menjadi jambatan menuju syurga. Dan harta juga boleh menjadi jurang yang menjatuhkan kita ke dalam kehinaan. Bukan salah pada harta, tapi salah pada hati yang memegang harta tersebut. Ada manusia yang tangannya penuh harta, tapi hati dia tunduk sujud kepada Allah. Dan ada pula hartanya sedikit, tapi hatinya sudah tinggi menggunung sombong. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah harta kita membawa kita dekat kepada Allah ataupun semakin jauhkan kita daripada Allah? Yang pertama, kita lihat kisah Qarun, harta yang membinasakan diri dia. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah kaum Nabi Musa. Lalu dia berlaku zalim terhadap mereka. Qarun ni bukan orang biasa. Dia adalah kaum Nabi Musa AS. Dia tahu tentang kebenaran. Tapi apabila Allah limpahkan harta yang terlalu banyak, dia mula berubah. Dia mula menjadi angkuh. Dia lupa diri dia. Contohnya, kadang-kadang bila kita baru dapat sedikit rezeki, naik pangkat, beli kereta baru, kita mula rasa diri kita lebih daripada orang lain. Sedangkan dulu kita juga pernah berada dalam keadaan susah. Yang kedua, sombong. Bila sombong dengan harta, maka seseorang itu dia mula merasakan ini semua adalah usaha diri sendiri. Qarun pernah berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta ini hanyalah kerana ilmu yang ada pada aku. Dalam surah Al-Qasas ayat 78. Dia lupa bahawa semuanya itu datang dari Allah. Dia sangka kejayaan itu hasil usaha dia semata-mata. Contohnya, kita kata, aku berjaya sebab aku pandai. Aku kaya sebab aku rajin. Tapi kita lupa siapa yang beri kita akal, siapa yang beri kita peluang, siapa yang gerakkan hati kita. Dialah Allah. Yang ketiga, harta boleh menipu hati. Harta boleh membuat seseorang merasa aku kuat, aku hebat, aku tak perlukan sesiapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibir. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat kesombongan. Contoh dia, ada orang bila kaya dia mula pilih kawan. Dia tidak mahu duduk dengan orang miskin. Dia tak nak tegur orang bawahan. Itulah tanda hati bila sudah ditipu oleh harta. Yang keempat, harta adalah ujian. Allah sebut dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Harta bukan tanda Allah sayang, dan miskin bukan tanda Allah benci. Semuanya adalah ujian. Contoh, ada orang kaya diuji. Bila orang kaya diuji, adakah dia bersyukur atau sombong? Orang miskin pula bila diuji, adakah dia sabar atau putus asa? Yang kelima, sifat sombong membawa kepada kehancuran. Akhir kisah Qarun sangat menggurunkan. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Harta yang dia banggakan tak mampu selamatkan dia. Semuanya lenyap sekelip mata. Contohnya, hari ini kita lihat ada orang kaya tiba-tiba jatuh muflis. Ada yang sihat tiba-tiba sakit. Semua itu peringatan bahawa harta tidak kekal. Yang keenam, gunakan harta untuk merendahkan diri. Harta yang betul-betul selamat adalah harta yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya, bila kita ada rezeki, kita bantu jiran. Kita hulur kepada fakir miskin, ringankan beban orang lain. Itulah tanda hati kita masih hidup, masih lembut, masih mengenal Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, harta bukan milik kita. Ia hanya pinjaman yang akan ditarik kembali. Jangan biarkan harta membesarkan diri kita, tapi biarlah harta merendahkan hati kita. Kerana akhirnya, yang dibawa ke dalam kubur bukanlah harta, tetapi amalan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang kaya, bukan hanya pada harta, tetapi kaya pada jiwa yang tawaduk. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Apa khabar anda hari ini? Nasihat saya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling laju, tetapi siapa yang harus terus melangkah. Ada hari kita kuat, ada hari kita penat. Itu adalah satu lumrah. Jangan menilai diri hanya pada satu kegagalan. Buat sedikit demi sedikit, asalkan jangan berhenti. Orang yang konsisten, walaupun perlahan, insyaAllah, pasti akan berjaya. Pesanan saya, jangan bandingkan bab pertama hidup anda dengan bab ke-20 hidup orang lain. Teruskan langkah dengan yakin.

0: doakan dia berjaya tau.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: 4:40 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ke petang-petang begini? Walaupun keadaan cuaca di kawasan anda ada yang angin bertiup lah, ada yang kata hujan lah kan. Tapi tak apalah, ada juga di setengah kawasan mungkin jerebu juga. Okey, paling penting petang-petang ni teman-teman bersama dengan Cik Merah. Dan juga petang-petang ni jangan lupa lah, daripada tengah hari tadi Merah dah pesan amalkan 8 gelas air kosong sehari. Jadi dah berapa gelas air kosong kita minum? Saya ni sebenarnya pun memang terasa tau, sejak dua menjak beberapa hari ni pun dengan keadaan jerebu di negeri Johor ni, tekak kita macam rasa kering, kadang rasa batuk kan. Kena jaga sedikit lah untuk golongan berisiko macam Cik Merah dan juga untuk pendengar yang lain lah. Jadi pasien kita ni kena sentiasa tengok keadaan diri kita. Kalau ada tanda-tanda yang macam agak merisaukan, kena berjumpa dengan pakar lah untuk mendapatkan rawatan. Betul-betul begini, kita nak berhibur dengan susunan lagu yang terbaik. Kami sajikan untuk anda. Dan terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Cepat aja masa berjalan lah. Tahu-tahu kita dah berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya, Cik Merah. Kerana selepas ini, anda akan dihiburkan dengan beberapa lagu. Dan kemudian kita nak terus ikuti utama 5 petang di pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan sekembalinya nanti adanya mekar bahasa dan juga perkongsian menerusi Hindi Hits. Ini dia rancangan yang dinantikan dekat pendengar. Penerbitnya Sofi Nawawi dah susun lagu-lagu yang terbaik kita akan dengar menerusi rancangan Hindi Hits lah. Sekejap saja lagi. Untuk makluman, malam ini apa yang menarik pula di Johor FM menerusi segmen Melodi Permata. Jangan lupa kita ada, ni hari apa? Hari Sabtu. Carta Hits 20. Anda boleh dengarkan malam ini, kita dengarkan 20 lagu Carta Hits. Kedudukan nombor 20 sehinggalah mengetahui juara untuk Carta Hits. Dan esok anda akan bersama dengan saya, Cik Merah, menerusi segmen Aura Permata. Dan yang menariknya saya nak kongsikan esok, sambil-sambil kita berhibur dengan koleksi lagu pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih ini. Jangan lupa saksikan Merah akan bersiaran melalui seleksi pagi Selamat Pagi Malaysia. Tajuknya mengenai khabar dari negeri. Jadi kita akan bersama dengan rakan penyampai di Perlis FM, DJ Jojo, dan rakan kita di Melaka FM. Itu dia, Johor FM, Melaka FM memang tak dapat dipisahkan. Bertemu lagi esok di Melaka esok, rasanya bersama dengan DJ Mala. Bersiap sedia di TV1 esok. Selain mendengarkan kami esok pagi bersama dengan Cik Merah, okay? Ikutilah perkongsian esok apa yang menarik di negeri Johor. Sebelum Merah undurkan diri, sekali lagi saya nak kongsikan untuk anda, sama-sama kita bersiap sedia malam ini menonton untuk di TV2, memberikan orang kata sokongan kepada adik kita Dia Kalisha. Untuk pada malam ini kita akan adanya rancangan, iaitu Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Jadi anda boleh tengok akan bersama dengan pengacaranya AMA Negeri FM, Hafiz Selangor FM dan juga Dia Nawai, DJ Nasional FM. Ada Jacqueline Vita, ada juga Hil Husaini dan ada juga persembahan Ima Darwish dan juga Megat akan buat persembahan pada malam ini. Sama-sama kita saksikan, kita doakan kemenangan tu Johor lah untuk adik Dia Kalisha. Jadi saya undurkan diri, kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
2: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Elodie Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Ismail.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
3: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna." Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina.

pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawun in kuntum mu'minin. Shadaqallahu al-'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yang ini mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam

Kitab Madarijus Salikin mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa Taala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannat." Ya, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Taala bagi siapa? Yaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Kalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irin. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, آتِ محمدًا الوصيلة والفضيلة، وابعثه المقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya, kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, Mukuti, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya cincin hidung, iaitu perhiasan atau subang yang dipakai pada hidung yang lazimnya wujud dalam budaya masyarakat India. Ayat contoh, Rani dan adiknya Mukherjee memakai mukuti yang mahal dan cantik sekali semasa berada dalam majlis perkahwinan kakak mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
0: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.

0: kesempatan sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Mandarin.
1: Iya, ni hao, da jia hao, ni hao Cik Ki.
0: Iya, lao she hao. Hari ini lao she nak kongsikan perkataan apa?
1: Syarat.
0: Syarat.
1: Tiao jian.
0: Tiao jian.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia.
0: Mm-hmm.
1: 我同意你的条件.
0: 我同意. Ni dia tahu cian.
1: Betul, 我同意 ni dia tahu cian. Maksud dia ialah,
0: mm-hmm,
1: saya setuju dengan syarat awak.
0: Okey, sekali lagi eh.
1: Betul.
0: Cik Kis nak baca macam orang kata laju sikit.
1: Ya, lai.
0: 我同意 ni. Okey, sekali lagi, sekali lagi.
1: Okey, okey.
0: 我同意 ni tahu cian.
1: Ulang lagi sekali, ikut saya.
0: Okey.
1: 我同意
0: Tong i
1: ni de
0: ni de
1: tiao jian
0: tiao jian.
1: Ah, sedap disebut.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah ma.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: tahu ni apaan. Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melalui tes semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak G eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Cik nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Carta apa tadi?
3: Carta Hits.
2: Hits? Hits lah. Kat mana?
3: Kat mana lagi? Johor FM lah.
2: Bila?
3: Hari Sabtu.
2: Oh, pukul?
3: Pukul 9 malam.
2: Okey.
3: Dengar tau.
2: Baik.
3: Jangan lupa, Carta Hits.
2: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
4: Johor FM Permata Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata edisi malam ini, hari Sabtu 12 September 2026, bertemankan saya Syam itu hinggalah ke pukul 12 malam. Okay, terima kasih banyak untuk anda, didoakan semoga anda semua sihat hendaknya. Okay, yang mana tengah bertugas semoga dipermudahkan tugasan anda, yang tengah madu semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, yang tengah makan alhamdulillah semoga kenyang. Okey, yang mana mungkin baru habis kerja nak makan, okey. Alhamdulillah juga, semoga anda semua baik-baik dan kenyang semua hari ini. Jadi malam dapatlah lena dengan tenang kan, tanpa perut berbunyi, lagu keroncong. Okey, dan baiklah, untuk malam ini juga anda boleh tonton di TV2. Itu sedang berlangsung bagi pertandingan Bintang Kecil Zon Semenanjung di TV2 sekarang ini. Dan wakil Johor iaitu adik dia Kalishah. Okay, kita doakanlah semoga okay, ada manis-manis daripada adik dia Kalishah, okay, dan untuk menaikkan dia ke peringkat yang seterusnya. Okay, dan final nanti akan berlangsung di Sarawak. Jadi kita doakanlah, okay, untuk wakil dari Johor, okay, adik dia Kalishah, yang akan bersama-sama dengan peserta lain dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Saya langsung ada boleh tonton melalui di TV2 sekarang ini. Okay? Jadi kepada anda, macam biasa, malam ni juga kita nak dengarkan lagu-lagu terbaik, 20 lagu-lagu terbaik dalam Carta Hits. Okay, 20 Carta Hits lagu-lagu terbaik Johor FM, di mana lagu-lagu artis terkini, lagu-lagu baru, okay, semuanya ada dalam Carta Hit. Lagu mana yang masih lagi terus kekal, lagu mana yang berada di kedudukan yang mungkin ke-20, lagu mana yang mungkin juara untuk minggu ini, teruskan kekal hingga ke penghujung dalam Carta Hits 20 Johor FM Permata Selatan. Jadi tanpa mengganggu masa, jom kita dengarkan lagu yang berada di nombor 20 untuk malam ini, semuanya dalam Carta Hits Johor FM Permata Selatan,
5: tempat ke-20.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM, tempat ke-15.

0: Weh, kau tengok ni. Aku menang cabutan bertuah ni 1,000,000 lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar 500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi 1,000,000 tolak 500. Ada 900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam je. Baik kau cek total.
0: Takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.natduit.gov.my.
1: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Cap. Aku buka. Tak adulah.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit 1,000,000. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Hampir duit aku dah 1,000,000. Macam mana dapat 1,000,000?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rangkuman berita untuk malam ini. Paras air di Sungai Ulu Selili Kecil Kota Tinggi meningkat kepada 1.92 meter susulan hujan lebat pada semalam. Seterusnya membantu operasi loji rawatan air LRA Lok Hang. Esko Jeraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata paras LRA tersebut sebelum ini berada pada 1.29 meter dengan paras kritikal berada pada 1 meter. Setiap daerah dalam kawasan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora perlu memanfaatkan kekuatan dan potensi tersendiri bagi menjana pertumbuhan ekonomi seterusnya memanfaatkan rakyat. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Man Isra Abdullah berkata, setiap pembangunan perlu memberi nilai tambah kepada kehidupan rakyat dan membuka banyak peluang pekerjaan. 21 pendatang asing tanpa izin parti dan seorang majikan ditahan di sebuah premis di Pasir Gudang, Johor Bahru pada semalam kerana melakukan kesalahan imigresen. Menerusi kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia GIM Johor, antara kesalahan dikesan masuk ke Malaysia tanpa pas yang sah, tinggal lebih masa dan melindungi parti. Polis mengeluarkan saman pol 257 terhadap pemandu yang tular memotong di garisan berkembar sehingga membahayakan pengguna jalan raya di Kota Tinggi pada kemarin. Menurut kenyataan polis daerah Kota Tinggi, kesalahan dilakukan di kilometer 52.5 Jalan Johor Bahru, Mersing. Sekian rangkuman berita untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mukuti, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil, maksudnya cincin hidung, iaitu perhiasan atau subang yang dipakai pada hidung yang lazimnya wujud dalam budaya masyarakat India. Ayat contoh, Rani dan adiknya Mukherjee memakai mukuti yang mahal dan cantik sekali semasa berada dalam majlis perkahwinan kakak mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Carta apa tadi?
3: Carta hits.
2: Hits? Hits lah. Kat mana?
3: Kat mana lagi? Johor FM lah.
2: Bila?
3: Hari Sabtu.
2: Oh, pukul?
3: Pukul 9 malam.
2: Okey.
3: Dengar tau.
2: Baik.
3: Jangan lupa, Carta Hits
2: 20 Johor FM.
1: Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
4: Okey, Johor FM Permata Selatan, selamat malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teruskan kesetia dengarkan Johor FM di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan yang mungkin dengarkan Johor FM di RTM Klik, tak kira kat mana saja anda berada. Okey, terima kasih banyak dan teruskan kekal hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Baiklah, dan sebelum kita dengarkan lagu bagi kedudukan yang ke-12, kita imbas kembali kedudukan lagu nombor 20, Wani Aslita Lembayung Tari, 19 pula ada Johari dengan lagu punya iaitu Terlalu Bodoh, dan nombor 18 pula daripada Faizal Tahir dan juga Mimpi Bila Sampai Waktu, 17 Cerpen, okay, dengan lagunya Patah Hati, nombor 16 pula daripada Koi dengan lagunya Air Seni, dan seterusnya nombor 15 pula Syamil Beribu Tanda Tanya, 14 Sofas Second Plan dengan lagunya iaitu Punca, dan tempat ke-13 daripada Mojik Hafiz, Zainakan juga Zami Haris dengan lagu bertajuk Dalam Diam. Masih lagi terus kekal berada dalam Carta Hits 20, lagu Dalam Diam ini. Oh, kan lain macam aura dia. Okeylah, jom kita dengarkan lagu pada di nombor 12 untuk minggu ini. Okey, jadi terus kekal dan kita akan ketahui siapakah juara untuk minggu ini. Semuanya dalam Carta Hits 20, Johor FM, Permata Selatan.
0: Tempat ke-12.

Dengarkan Melody Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan. Tempat ke-10.

0: wajib telah ternyata, segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dihula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Tempat kesembilan.

ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: mental kuat.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
3: Naik juara, carta hits.

0: Okey, itu ni juara untuk malam ini, untuk minggu ini daripada Apis dengan lagu bertajuk Memang Rindu. Okey, dan sebelum itu nombor 3 iaitu Ultimate dan juga Adam Nuklis dengan lagu yang bertajuk Pegang Tangan. Okey, dan kita imbas kembali nombor 20. Okey, untuk catah hit 20 Juara FM, Monia Siza Lembayung Tari. Nombor 19 Arah Johari Terlalu Bodoh lagunya. Nombor 18 Faizal Tahir dengan lagu bertajuk Bila Sampai Waktu bersama dengan Mimpi. Dan seterusnya nombor 17 pula daripada Cerpen Patah Hati. 16 daripada Koi dengan lagunya Air Seni. Okey, nombor 15 Syamil Beribu Tanda Tanya. 14 So Far Second Plan dengan lagunya iaitu Punca. Nombor 13 Mojik Hafiz Zainal juga Zami Haris dengan lagunya bertajuk Dalam Diam. Dan seterusnya nombor 12 untuk malam ini Adira Suhaimi Sayang Orang Yang Sama. Okey, dan nombor 11 Kelangit Band Kau Bersama Dia. 10 pula Salam Muzik Pusaka. Nombor 9 Ida Izrin dan juga Demanjo dengan lagu bertajuk Adik Saya Habis Sore. Okey, ha, sore pula, sore lain kan. Ha, dia punya bunyi tu kena ada lain sikit, Adik Saya Habis Sore. Ha, gitu eh. Betul tak? Tak tahu lah kan. Okey, dan nombor 8 pula Noha Barin dengan lagu bertajuk Malam-malam. Nombor 7 Cerpen Demi Nama Cinta. Nombor 6 Kakak Azraf dengan lagu bertajuk Berubah. 5 Nadira Cuba Jadi Aku. Nombor 4 pula Husin Takkan Pernah. Nombor 3 dari Ultimate dan juga Adam Nuklis dengan lagu bertajuk Pegang Tangan. Naik juara tadi daripada Hafiz. Okay, dengan lagunya iaitu Memang Rindu. Jadi hampir lengkaplah untuk malam ini dalam carta hits 20. Okay, dan insyaAllah minggu depan hari dan juga waktu yang sama akan bersama dengan anda dalam carta hit 20. Jadi terus kekal dengan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Untuk jam yang terakhir nanti, lagi banyak lagi koleksi lagu-lagu terbaik untuk anda, semuanya dalam Melodi Permata 6 petang hingga 12 malam. Okey, itulah nama segmennya, Melodi Permata. Pasal apa? Memang lagu sahaja untuk anda, menghiburkan anda, membuatkan anda terkenang. Jadi semuanya dalam segmen Melodi Permata 6 petang hinggalah 12 malam. Ini dia juara untuk minggu ini.
1: Juara Carta Hits 20.
0: Sebuah lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, juara untuk minggu ini Carta Hits 20 Juara FM.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM,
1: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM,
1: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Jurah FM Permata Selatan daripada Dato' Atan, Rendang Tak Berbuah. Okey, yang baru saja menghiburkan kita bersama Splash. 39 minit malam untuk jam yang terakhir. Okey, bagi Melodi Permata untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Diharapkan semoga anda terhibur dan dengan koleksi lagu hiburan yang terbaik untuk anda. Diputarkan dari pagi hinggalah ke segmen yang terakhir. Okey, 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan segmen Aura Permatanya, dan seterusnya 12 tengah hari hingga 6 petang dengan segmen Variasi Permata, dan segmen yang terakhir iaitu segmen Melodi Permata 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Terima kasih banyak untuk anda yang telah pun bersama Jura FM. Dengarkan mesti di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, dan juga yang turut dengarkan Jura FM mesti di RTM Klik. Okey, mungkin tak dapat frekuensi kami, dengarkan di RTM Klik, di mana-mana sahaja boleh dengarkan mesti di RTM Klik Jura FM. Okey, jadi boleh sentiasa bersama dengan Jura FM Permata Selatan. Dan nampaknya setakat ini saja tugasan saya untuk malam ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi insyaAllah hari Isnin nanti dalam Melodi Permata. Teruskan sentiasa bersama dengan Jura FM Permata Selatan. Dan sebelum saya akhiri, saya doakan semoga anda semua dalam lindungan Allah SWT, dipermudahkan segala urusan anda, diberikan kesembuhan kepada yang mungkin tak sihat ketika ini, dan kepada yang mungkin tengah berusaha untuk menggapai sesuatu, semoga dipermudahkan segala usaha dan juga ikhtiar anda, dan diakhiri dengan kejayaan. Dan teruslah berbuat baik, disukai atau tidak, dihargai atau diabaikan, bukan urusan kita. Tugas kita hanyalah beramal dengan ikhlas dan berbuat baiklah kepada sesama manusia, sebab setitik kebaikanmu dapat menjari hidup orang lain. Dan jika kamu berbuat baik, bermakna kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Ha, kan? Cantik ayat-ayat itu. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak untuk anda yang sentiasa bersama dengan Jor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

bulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng Burung Hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng Burung Hantu. Terima kasih. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada, akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan. Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan. Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan. Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Amira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjamlah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlaslah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

duit-duit. Di mana kau duit kan? Ah, itu tadi Datuk Hatan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? Ah, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, eh, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Ah, rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Ah, sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Ah, macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Ah, jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Speak, Yoni Boy.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rul.

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

itu tadi scan dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nak Surah FM sentiasa di hati. Kita dah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira. Jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripada yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati ya dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan.

sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Karen Melati, kita ada Khairul Anwar, Mei Sarah, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar ceroteh saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Akim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apapun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lelah. Tapi selagi hati masih punya harapan, perjalanan itu tetap ada makna. Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, The Brothers Cat.
3: Kami dari Match 247.

Itu dia. Hey Wale daripada Rashmono. Buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.42 minit pagi. Kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun boleh kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah My Love saya, yang ni lah My Love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat, peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan My Love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharin Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja. Ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga. Dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul, rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelam kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizan Azam. Tapi sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. Satu. 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh pada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsi minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu itu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi, semua ni adalah kerana hasil usaha kami, kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah, ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada sesuatu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu, ala innama ta'iruhum 'indallah. Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah Taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama at-tufan, yang kedua wal-jarad, yang ketiga wal-qummal, yang keempat al-dhafadi', yang kelima wad-dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Firaun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah at-tufan. Tuan-tuan, tufan ni bukan taufan. Nah, tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka, habis semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup terus. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu. Tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengar lah. Ujian yang pertama, tufan, banjir. Ujian yang kedua, al-jarad. Ujian yang ketiga, al-qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarad, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian al-qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka. mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Kemudian Al-Qummal ni buat apa? Sama juga, dalam rumah penuh dan dekat dekat ladang mereka penuh dengan dengan qummal, dengan kutu ni, sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekali kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, Al-Dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan Al-Dhafadi'? Dalam Quran eh, Dhafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buh nama cucu Nur Dhafadi', Nur kata. Nah, sekali dengar, oh sedap nama Dhafadi' ni. Sekali buh nama cucu pula, tak. Kata. Kata, serangan kata ni macam mana? Buka pintu, kata masuk penuh. Buka bilik air, penuh dengan, penuh dengan kata. Maksudnya mereka ni hidup dengan kata lah. Eh, tak boleh bayangkan tuan-tuan. Kita orang, eh saya geli dengan kata tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan kata kira okey. Ada orang duk pergi cari kata ni, ada. Duk pergi cari kata, dia boleh hidup dengan kata. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan kata. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan kata ni. Sehingga kan syekh kami kata apa? Buka mulut masuk kata. Kalau dia sampai terang tu. Buka apa nama? Buka orang kata apa? Buka hidangan, makanan, nanti akan lompat masuk. Masuk kata. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah? Kemudian last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, Adam adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, buka pilih air, keluar darah. Kemudian air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pam, jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka air saja jadi darah.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni, kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yalah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okay? Hari minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat

0: apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat. Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida ul Islam.

0: jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Aura Permata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong. Sombong dalam ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat kita menadah tangan di sepertiga malam, di saat dahi kita sujud menyentuh bumi, di saat bibir kita basah dengan zikrullah, pernah tak kita tanya pada diri kita, "Ya Allah, adakah engkau menerima amal ini atau engkau tolak?" Kerana sesungguhnya, bukan semua yang bersujud itu dekat, bukan semua yang menangis itu ikhlas, dan bukan semua yang beribadah itu selamat. Ada manusia zahirnya taat, namun hatinya dipenuhi racun yang halus. Tak nampak pada mata, tapi merosakkan segala-galanya. Itulah dia, sombong dalam ibadah. Yang pertama, riak dan sombong adalah penyakit hati supaya kita nak dipandang sebagai orang yang hebat. Sombong dalam ibadah sering bermula dengan riak, iaitu keinginan untuk orang tengok kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun." Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang lalai dalam solatnya dan mereka yang berbuat riak. Contohnya, solat di rumah terasa berat, tapi bila di masjid, kita panjangkan sujud. Kenapa? Supaya orang nampak kita ni khusyuk. Sedekah sedikit, tapi ceritakan kepada orang ramai. Hati-hati, amal yang ingin dilihat oleh orang akan hilang nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadah bukan jaminan seseorang itu dapat masuk syurga. Kenapa? Untuk masuk syurga adalah hanya rahmat daripada Allah. Kita sering merasa bila aku dah banyak sembahyang, dah banyak amal. Namun, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhil ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun masuk syurga kerana amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau-kau wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Wala ana illa ayyataghammadi ala ay yataghammadani Allahu birahmah." Termasuk aku kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku. Contohnya, kita solat bertahun-tahun, tapi jika Allah tidak terima, semuanya sia-sia. Jadi jangan sombong kerana amal. Kerana kita semua hidup hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sombong dalam ibadah, iaitu meremehkan orang lain. Orang yang sombong dalam ibadah, dia tak sedar. Dia mula memandang rendah kepada orang lain. Dia cakap dalam hati dia, "Aku lebih baik daripada dia. Aku rajin pergi masjid, dia tak." Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Contohnya, kita nampak seseorang tu dia jarang pergi masjid, lalu kita hina dia, padahal mungkin dia lebih ikhlas daripada kita. Mungkin taubatnya lebih dekat kepada Allah. Ingat, yang menentukan darjat bukan kita, tapi Allah. Yang keempat, rendahkan diri. Bila rendah diri, Allah akan angkat darjat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadaa lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjat dia. Subhanallah. Semakin kita rasa kecil di hadapan Allah, semakin tinggi nilai kita di sisi Allah. Contoh, selepas kita solat, jangan rasa hebat, tapi katakan dalam hati, "Ya Allah, amal ini pun belum tentu engkau terima." Itulah sifat seorang hamba, sentiasa rasa takut dan sentiasa berharap agar Allah terima segala amal ibadah. Yang kelima, ibadah tanpa ikhlas akan jadi kosong di sisi Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam agama. Tanpa ikhlas, ibadah itu seperti jasad tanpa roh. Nampak hidup, hakikatnya mati. Contoh dia, kita baca Al-Quran tapi hanya untuk dipuji, suara kita ni sedap, merdu. Kita memberi tetapi mengharap pujian orang ramai, disebut sebagai dermawan. Akhirnya yang tinggal adalah penat kita, bukannya pahala. Yang keenam, kita sentiasa muhasabah diri kita untuk siapa kita beramal. Para pendengar yang dikasihi Allah, setiap hari tanya balik pada diri kita, aku ni sembahyang untuk siapa? Aku ni sedekah untuk siapa? Allah sebut dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Contohnya, sebelum beramal, betulkan niat. Ketika beramal, jaga hati kita. Selepas beramal, jangan rasa bangga. Para pendengar sekalian, sombong dalam ibadah adalah penyakit yang halus. Dia tak terasa tapi ia merosakkan segalanya. Marilah kita berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan amal kami sebagai amal yang menyebabkan kami jadi sombong, tapi jadikanlah ia sebagai sebab kami semakin tunduk kepadamu. Semoga setiap sujud kita bukan sekadar menyentuh bumi tapi benar-benar sampai kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kullu mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin melihat seorang yang alim, yang saleh, yang sangat memberikan inspirasi kepada kita, iaitu beliau yang dimaksudkan ialah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mempunyai kelebihan, mempunyai bakat, mempunyai kekuatan. Hafalannya bagus, kefahamannya mendalam, penguasaannya luas. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah disebutkan, ketika mana dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar dengan Imam Malik di dalam pengajiannya, maka Imam Syafi'i ini terkenal orang yang tidak mempunyai kemampuan yang besar dalam menuntut ilmu, dengan catatan orang miskin. Lalu ketika orang lain menulis dengan alat tulis di atas cetakan masing-masing, di atas lembaran masing-masing, di atas peralatan masing-masing, maka Imam Syafi'i hanya melakarkan menggunakan jari di atas tapak tangannya sendiri. Kelihatan dari jauh seperti menulis, rupanya didapati dia bukan menulis menggunakan alat tulis, tetapi dia menulis menggunakan jari, hanya mengisyaratkan tulisan-tulisan itu di atas tapak tangannya sendiri. Setelah dicuba, setelah diuji dan didapati oleh Imam Malik akan keganjilan perlakuan Imam Syafi'i ini, maka dipanggil ke hadapan, lalu diuji apakah dan sejauh manakah catatan yang ada di atas tapak tangannya sendiri. Lalu pada ketika itu Imam Syafi'i membacakan dari awal sampailah kepada saat di mana Imam Malik menghentikan sementara pembelajarannya tanpa digugurkan barang sedikit pun apa yang telah dipelajari dari awal sampai ke akhir pengajian di pada ketika itu. Lalu terkejutlah Imam Malik betapa Imam Syafi'i ini mempunyai daya ingatan yang amat luar biasa. Walau bagaimanapun, kelebihan yang dimiliki oleh beliau ini tidak menjadikan dia orang yang sombong atau angkuh, atau menjadi orang yang takabur ataupun ujub, merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih pandai dari orang lain. Tidak menghirit beliau kepada keadaan yang sedemikian. Sehingga suatu ketika, Imam Syafi'i sudah menjadi guru yang besar, sudah menjadi ulama panutan, sudah menjadi sebagai panduan ketika mana beliau sedang mengajarkan di dalam kelas pengajian bersama dengan anak muridnya yang ramai. Tiba-tiba lintas seorang Arab Badui di majlis beliau. Melihat kepada Arab Badui tersebut, yang kita boleh sebutkan sebagai orang tua, yang kelihatannya orang kampung, yang kelihatannya membuat kerja harian seperti biasa, melihat sahaja kepada orang tersebut, maka tiba-tiba Imam Syafi'i memberhentikan sementara pengajiannya, lalu menuju kepada orang tersebut dan memeluk orang tersebut. Lalu anak murid yang sedang mengikuti pengajian merasa terkejut. Bagaimana seorang yang alim, seorang yang soleh, seorang yang sedang pun berada di dalam pengajian yang sedang mengajar, tiba-tiba menghentikan sementara pengajiannya semata-mata untuk bertemu dengan Arab Badui itu dan untuk datang menyantuni dan memeluk lelaki tersebut. Akhirnya mereka menyelidiki, bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Tuan Guru, kenapakah Tuan Guru memberhentikan pengajian semata-mata untuk datang mendekati orang itu dan memeluk kepada Arab tersebut?" Lalu tiba-tiba Imam Syafi'i mengatakan, "Dahulu suatu ketika aku sedang ingin mendapatkan pengetahuan, informasi, ilmu berkenaan hukum hakam fiqah, yang mana datang satu persoalan, bagaimana nak membezakan di antara anjing yang telah cukup umur dengan anjing yang belum cukup umur. Lalu aku pergi mendapatkan orang-orang yang biasanya dia membela anjing untuk tujuan perburuan atau membela anjing untuk tujuan penjagaan ladang-ladang mereka. Lalu aku mendapatkan orang tua tadi, aku bertanya kepada dia, bagaimanakah untuk aku membezakan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang tidak cukup umur? Lalu orang tua itu, dengan ilmu dia berkenaan anjing, dengan pengalaman dia membela beberapa ekor anjing dengan tujuan untuk menjaga perladangan, tanaman dan perburuan, maka orang itu memberitahu, sekiranya anjing itu, dia membuang air kecil dengan cara mengangkat kakinya, maka itu menjadi tanda anjing itu cukup umur. Manakala kalau anjing yang belum cukup umur, dia membuang air kecil tanpa mengangkat kakinya. Dan aku sangat menghargai maklumat, informasi, ilmu yang beliau berikan kepadaku, dan aku menganggap beliau adalah salah seorang daripada guruku. Sekadar orang kampungan mungkin, sekadar orang kerja biasa-biasa mungkin, sekadar orang yang bertani dan membela binatang mungkin. Tetapi apabila dia memberikan kepada Imam Syafi'i satu ilmu dan pengetahuan, maka Imam Syafi'i menyantuninya, menghormatinya dan memberikan penghargaan kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kita pelajari ialah, sesiapa saja yang memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang memberi manfaat untuk urusan dunia sekaligus memberikan manfaat untuk urusan akhirat, apalagi mereka yang menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan, berhubungan langsung dengan kepentingan urusan akhirat, maka perlu kita hormati mereka, santuni mereka dan berikan kemuliaan yang sebaiknya bagi mereka atas ilmu yang telah mereka berikan kepada kita. Dengan memuliakan ilmu dan ahlinya, insya-Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan untuk edisi hari ini, hujung minggu, hari Ahad, bertarikh 13 September 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar semua yang tengah mendengarkan kami pagi ni? Moga anda semua bangun dalam keadaan sihat dan baik-baik aja. Alhamdulillah, syukur seadanya bertemu kita pada hari ini. Kalau ada kondisi yang kesihatan tak mengizinkan, tak apa, kami doakan moga diberikan kesembuhan buat anda dan juga dikeluarkan dari segala kesulitan hendaknya. Teman berteman bersama dengan Cik Merah kerana Aura Permata akan bersiaran 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Banyak yang akan Merah kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa lah, maklumat, informasi, hebahan dan juga semestinya ucapan ringkas lah oleh rakan yang pendengar kita macam biasa lah kan. Yang mana nak menghantarkan ucapan boleh je sebab Merah dah muat naik gambar di Facebook Johor FM. Boleh juga lah WhatsApp di konti kami 012-9301019. Kalau boleh nama yang ringkas ya, mudah sikit Merah nak sebut kan. Paling penting kena dengar Johor FM sebab kita nak berhibur dengan lagu yang terbaik baik kami sajikan pagi ini untuk anda. Jadi jom kita meneruskan hiburan seketika. Kejap lagi Merah ke udara kesapaan anda ya. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Selamat pagi, Johor FM.

0: Ui, pagi ni ada ke yang bekerja sama seperti Cik Merah? Okay, pagi ni yang mana bekerja tak apalah eh. Mulakan hari anda dengan penuh semangat. Kalau nak pergi tempat kerja, berhati-hati dengan pemanduan anda. Kalau yang mana pula kata nak keluar awal pagi ni Cik Merah, sebab apa? Banyaklah urusan eh, program-program yang perlu kita lakukan pada hari ni. Apa jua perancangan anda? Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dari awal pagi ni sehinggalah ke penghujung hari. Dan kami juga mendoakan anda semoga sentiasalah dilindungi hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin kan. Pagi ni kita kena ceria, kita kena kekal positif, kita doa yang baik-baik. InsyaAllah perkara yang baik-baik ni akan datang untuk diri kita kan. Okey, jadi kita nak menyapa rakan pendengar antara yang terawal. Selamat pagi. Wow, Kak Nora Anim. Kak Nora Anim tutup janji dengan Cik Merah tau. Sebab saya ada berjanji satu perkara. Tapi tunggu kejap eh. Dalam pukul 10 nanti, janji tu akan ditepati. Hari ini tak sabar juga nak dengar kan pop ye ye kan. Tunggu tau, kejap saja lagi. Kita ada juga Kak Ina Pekan Nenas untuk sahabat ku sayang, rakan pendengar setia Johor FM. Moga sihat ceria dan bahagia selalu. Kita ada sahabat rakan kita Haikal kata Cik Merah, selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Johor FM yang mengenali diri ini. Untuk Merah, moga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih doanya. Saya doakan yang sama untuk awak dan semua pendengar Johor FM eh. Katanya nak bagi tahu juga dekat Cik Merah, minggu depan dah mula semester baru. Nak minta kita apa Merah dan semualah kita doakan ni untuk adik Haikal kita ni, semoga proses apa pengajiannya berjalan dengan lancar, segala ilmu tu diterima kan. Awal-awal semester tu banyaklah benda kita nak kena tahu ini dengan belajar subjek yang baru. Semoga dipermudahkan urusan ya. Selamat maju jaya untuk awak. Okey, kita ada juga ni intai jugalah dekat Facebook sikit rakan pendengar kita ni. Ada Abang Marok 60 sen kata yang dengar Johor FM ni dalam pasar gilang sambil sarapan nasi lemak. Boy, awal-awal dah pagi pekena nasi lemak. Air tu air apa? Kopi O ke? T.O. ke? Keti tarik ke? Kurang-kurang sikit tau. Tapi dah kalau awal pagi ni no air manis tak apa. Nanti seharian ni jangan lupa 8 gelas air kosong. Jaga kesihatan ni. Kita ada Abang Timbul di Tawau. Kita ada juga Kak Sri Bulan. Ada juga Abdullah Daud. Dan juga Ainul Jaafar hadir mendengarkan Johor FM. Berapa nama lagi yang kami dah kudarakan dari semasa ke semasa lah, sebab kita nak ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan di jam seterusnya ada berita Johor FM, klik tajuk berita. Dan istimewanya pada hari ini, anda jangan lupa saksikan Cik Merah bersama dengan rakan penyampai DJ Jojo di Perlis FM, DJ Mala di Melaka FM. Kami bertiga akan bersiaran di Selamat Pagi Malaysia Anggaran dalam pukul 8 suku tu. Bersiap-siap lah di TV satu. Ada kan perkongsian menarik kepada negeri setiap negeri masing-masing. Baik, terus setia bersama dengan kami di Johor FM.
1: Gembirakan hari anda bersama kami.

0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Ayuk sak kabeh ni bayu mbok yu mbok di mbok di kakang-kakang padi-padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Clic, talló Brita.
1: Tujuh 45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasihlah mendengarkan Johor FM bersama dengan Cik Merah bagi segmen Aura Permata. Jadi untuk waktu ini kita nak meneruskan dengan perkongsian untuk paparan klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Jadi kita mulakan dengan kenduri rakyat Madani perkukuh kebersamaan masyarakat bandar Tun Razak. Okey, semangat kebersamaan masyarakat diperkukuh menerusi program Setelin Khas Kenduri Rakyat Madani 2026 Parlimen Bandar Tun Razak. Ini diadakan di Pangsapuri Kos Rendah Bandar Tasik Selatan semalam. Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Subzon 5 bagi Parlimen Bandar Tun Razak Muhammad Mahathir Mohamed Yunus berkata program itu menyaksikan pelibatan lebih 1,000 peserta. Dan seterusnya untuk klik tajuk berita, semua sekolah di bawah 12 PPD Sarawak kembali dibuka Isnin ini. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 Pejabat Pendidikan Daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini. Susulan perkembangan terkini tren bacaan indeks pencemaran udara IPU. Lagi klik tajuk berita, warga emas tersilap tekan pedal minyak langgar 3 individu. Seorang warga emas berusia 89 tahun dipercayai tersilap menekan pedal minyak ketika hendak meletakkan kenderaan di pandunya lalu melanggar 3 individu lain. Difahamkan mangsa termasuk seorang penunggang motosikal, penjual bunga dan pejalan kaki di Jalan 4 Palang 8 Pandan Perdana semalam. Ini dia tiga dahulu klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda. Kita akan bersambung lagi selepas ini. Tetapi kita nak berehat seketika. Kita dengarkan Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Yang terus Johor FM Permata Selatan.